0: ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
1: yang hari terakhir, ya yang Wisely Forum itu.
0: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
2: Keren.
0: Dari susarnya seperti itu.
2: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 2.
1: 105 FM, dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata tampil rapi itu juga sering jadi tanda untuk menghargai diri sendiri. Bukan pamer, tapi bentuk self-respect. Menjadi orang-orang yang suka rapi ini, biasanya mereka sadar kalau aku layak tampil. Kalau aku layak tampil enak dilihat, walau cuman buat diri sendiri. Dan ini bukan soal mahal atau branded. Baju bersih, badan terawat, sikap sopan, hal kecil ini ternyata dampaknya itu sangat-sangat besar ya, teman Pro 2.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Eh, coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Wanita, tegap, maju. Jalan.

0: Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini apa yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu?
3: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak, yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik, tapi ada tenun. Tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuma batik doang, gak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak, seperti tari Pamonte, itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak, gitu.
2: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari, yeah, apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
3: Iya, yeah. Okay. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara, mm-hmm, culture.
2: Kalau talent show?
3: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
2: Oke, okay, yeah, itu yang kamu bawain, yeah, ya? Yeah.
3: Oh. Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
2: Oke, okay. Okay.
3: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak, karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya, oh, okay, ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua,
2: campur,
3: Kak.
2: Ya?
3: Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro 2.
1: Oke, kita lanjut lagi teman Bro 2. Sifat berikutnya adalah suka hal simple. Jadi biasanya mereka itu nggak punya barang, tapi tahu nih cara milih pakai yang nyaman, sesuai kebutuhan dan gampang dipadupadankan. Jadi makanya tampil rapi tanpa kelihatan mikir lama. Ini nih tipe orang yang nggak suka ribet tapi tetap niat. Dan yang selanjutnya teman Bro 2, orang yang rapi itu tanpa usaha berlebihan biasanya percaya diri dengan tenang. Jadi nggak perlu nunjukin ke orang lain, gak cari pujian. Maksudnya ya teman berdua, mereka itu nyaman sama diri sendiri dan kepercayaan diri kayak gini tuh auranya kerasa banget meski tanpa kata-kata. Jadi kadang justru yang paling kalem itu yang paling kuat. Uhuy.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
8: Obrolan seru di Produa FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
9: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, batik yang dimana Tobungku. Motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
8: boleh
9: cari,
8: di-search
9: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
8: Kalau Kesha sendiri mungkin?
10: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita, jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
9: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
8: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
9: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman
3: Pro2. Oke teman Pro2, ternyata rapi itu bukan soal penampilan doang ya, tapi cerminan cara hidup. Soal kebiasaan, cara mikir, dan cara menghargai diri sendiri gak harus langsung berubah total. Cukup mulai dari hal-hal kecil. Karena tampil rapi itu tanpa ribet itu bukan soal usaha besar, tapi soal konsisten yang konsisten kecil yang dilakuin secara terus menerus. Oke teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin saya. Yang ketiga, poinnya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir, berdua.
3: Cuma itu sebutannya yang paling ini kamu tahu sebenarnya ya kan?
2: Iya, cuma
3: ya, karena tujuannya bukan target materi saja, tapi iya, juga iya, iya. Karena memang tadi kalau kerja tentang mereka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan, tapi melalui pengalaman kerja tadi
2: kan
3: pernah bekerja di salah satu perusahaan, kemudian mendapatkan ini dan metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun juga yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNPK.
2: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oh, masih belibet ya.
1: Maaf ya.
0: Oke, kayaknya kejepit deh. Oh iya. Agak repot ya kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, hari ini kita juga live di TikTok ya. Jadi buat kamu yang mau lihat keriuhan kita, bisa langsung saja ke TikTok ya.
1: Iya, atau anak muda bilang yapingnya kita nih pagi ini bisa di TikTok kita, dan bisa juga sharing pengalaman di IG story, IG DM Instagram DM kita Instagram. Di Pro 2 Palu. Benar kan?
0: Yes, betul. Oke deh teman Pro 2, hari ini balik lagi bareng Melia dan juga Kak Desi.
1: Selamat pagi. Lama ya kita baru ketemu lagi Melia ya?
0: Iya, lama banget ya.
1: Iya, perputarannya sangat lama.
0: Ya. Oh iya ya?
1: Lama. Terakhir kayaknya April deh. Mei satu kali.
0: Oh, Mei kayaknya kita enggak ketemu.
1: Satu kali kayaknya, cuma satu kali.
0: Oh iya, tapi di awal ya.
1: Kebanyakan libur kan bulan Mei.
0: Oh iya. Beda. Oh iya, betul lagi. Oke deh teman Pro 2, hari ini bareng Melia dan juga Kak Desi kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih. Topiknya apa? Boleh di-spill gak sih
1: topik
0: Kak Desi?
1: Topik hari ini yang mau kita bahas yaitu local pride banget. Dukung brand kreatif lokal Palu biar bisa menasional. Menasional. Biar yes. Bisa go internasional.
0: Go internasional ya.
1: Nasional juga ya.
0: Betul banget. Kalau beberapa tahun terakhir mungkin banyak banget ya anak-anak muda yang mempunyai usaha-usaha UMKM. Yes. Yang lokal itu salah satunya kemarin yang disorot sama RRI itu PT Kelomangge. Itu produk kelor yang dibuat ada masker, suplemen, gitu-gitulah ya. Itu udah tembus katanya di Jepang sama Korea. Keren banget.
1: Karena emang manfaat kelor itu banyak banget ya untuk kehidupan kita, mulai kesehatan tubuh sama kecantikan juga kan. Ada kan artis, salah satu artis kan yang dia produksi asinya sangat-sangat wow karena mengkonsumsi kelor.
0: Kelor. Siapa sih namanya?
1: Stevie.
0: Iya, pokoknya
1: Stevie Zamora
0: itu.
1: Ya? Istrinya Nico Fernandez.
0: Iya, itu yang dijadikan duta kelor ya.
1: Iya,
0: biar makanannya ada kelornya. Biar cheesecake dia taruh kelor, terus martabak ada kelornya juga.
1: Ternyata buat ibu hamil sangat-sangat worth ya.
0: Betul, apalagi di era digital sekarang ya. Itu pastinya gampang ya untuk nembus di internasional ya, Kak Desi. Dan kayaknya kita harus break deh.
1: Cepet banget breaknya. Kayaknya ngomong.
0: Kita kan opening kan, opening kan santai-santai aja dulu. Ya, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin bisa rekomendasikan ke kita apa sih lokal, brand lokal yang kamu pakai.
1: Iya.
0: Yang kalo kamu sukai. Melia? Kalau aku nanti deh di segmen selanjutnya ya.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala

Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.

0: Pro 2. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kenapa lemas banget?
1: Enggak lemas ini.
0: Semangat dong.
1: Semangat.
0: Karena kita bicara soal kreativitas anak muda Palu ya, nah yang sebenarnya itu potensinya luar biasa banget.
1: Banget, ya kan? Karena anak muda sekarang sudah punya banyak ruang untuk berkembang gitu. Mereka punya banyak kreativitas juga.
0: Betul.
1: Yang bisa disalurkan gitu, mulai dari ya tadi punya bisnis UMKM sendiri dengan teknik apa ya? Yang mereka paham, yang mereka pelajari kayak parfum, baju,
0: betul.
1: Apalagi tuh ya,
0: ilustrasi-ilustrasi digital, pokoknya kayak yang apa handmade-handmade itu juga ya kan, itu banyak banget. Dan yang membuat menarik tuh mereka tidak hanya mengikuti tren ya, tetapi juga mulai menghadirkan ciri khas daerah ke dalam produk mereka.
1: Keren ya. Keren banget ya kalau misalnya
0: kelor cuiki.
1: Kalau kita punya kreativitas terus ditambahkan sama unsur-unsur
0: budaya ya.
1: Budaya itu kayak kayak punya ciri khas sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat lagi, kalau misalnya kita mau bikin tren, misalnya kita mau bikin parfum, terus ternyata parfum kan sekarang banyak nih. Kalau misalnya tidak ada ciri khasnya itu akan gampang dilupakan. Sedangkan ternyata lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya brand tapi punya ciri khas yang nanti orang akan ingat, oh ini khasnya Kota Palu nih. Ini parfum yang dengan nama-nama misalnya Kota Palu, misal apa ya? Apa ya kalau misalnya kita mau bikin parfum terus ada nama-nama kota Palunya gitu kan? Donggala.
0: Ya, kan? Bau Donggala. Iya, betul. Ya kan? Kemarin juga ada sempat itu batik. Sekarang kan lagi rame banget batik kelor, batik tai ganja. Tapi kemarin ada salah satu UMKM itu pakai motif lalampa. Lalampa.
1: Jadi motifnya bikin lapar.
0: Ah iya. Lalampa. Ih banyak. Pokoknya makanan-makanan yang ada di Sulawesi Tengah ini yang dia masukin ke dalam desain batiknya. Jadi enggak cuman kelor aja.
1: Berarti ada cerita dong kenapa dia memilih desain lalampa itu.
0: Nah, itu kayaknya bisa langsung saja ke santai siangnya Pro 2 ya.
1: Kapan ya itu?
0: Lupa.
1: Atau udah lewat?
0: Udah lama
1: lewat.
0: Banget.
1: Aduh, jadi itu, teman-teman Pro 2
0: itu waktu tuh sama penyiar Arul.
1: Oh iya, jadi kalau misalnya teman-teman Pro 2 pengen tahu cerita balik batik lalampe itu silahkan cari di YouTube-nya kita ya.
0: YouTube-nya dari Palu ya. Dan memang sih teman Pro 2, saat ini dunia bisnis itu sangat-sangat berubah. Konsumen tidak hanya membeli produk karena bentuknya bagus atau harganya murah.

0: harus melihat kita harus mendengarkan cerita di baliknya agar kita tidak tidak berburuk sangka.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kayak tiba-tiba dia sukses,
1: bukan, kita bisa pamer gitu kayak ih saya kenal tuh sama dia.
0: Oh iya betul. Ya,
1: dia teman saya nih kan udah akrab banget gitu, sering makan bareng, jalan bareng ya kan.
0: Iya, tapi ya, jangan minta gratis ya. Karena kita mendukung
1: usaha-usaha mereka. Kadang tuh banyak yang kayak gitu ya, kalau misalnya mereka kenal sama seseorang terus mereka pengen mungkin mencoba usaha mereka tuh kadang bilang ada enggak sih diskon temen.
0: Iya, ya kan? Betul.
1: Padahal sebenarnya sebagai teman kita itu harus mendukung teman-teman kita yang punya usaha-usaha itu. Jadi kita enggak usah kayak ada enggak sih usaha apa namanya? Diskon teman, enggak usah gitu. Kalau mereka mau kasih, mereka akan kasih kok gitu. Tapi kita sebagai teman ya
0: biasanya
1: mendukung aja.
0: Biasanya
1: gitu,
0: kita ya udah bayar normal aja, biasanya dia kasih bonus dari produknya itu kan.
1: Atau mungkin kalau udah deket banget mungkin dia akan merasa kayak ih enggak usah deh gitu. Anggap aja kamu doain aja, anggaplah kamu penglaris gitu kan.
0: Intinya kita bayar dulu.
1: Iya.
0: Usaha untuk membayar. Kalau misalnya dia tidak terima ya udah, berarti rezeki kita juga.
1: Karena kan dia pasti bikin brand itu pasti ingin menghasilkan sesuatu kan, menghasilkan karya, menghasilkan uang gitu kan. Terus kalau misalnya dikit-dikit harus kasih diskon ke temen, kapan gitu, pasti dia kan kayak ah lu rugi lagi nih, sedangkan ada biaya produksi,
0: yes, betul,
1: biaya idenya, betul, gitu kan.
0: Kemarin ada sempat UMKM di sebelah itu juga kasih aku masker Indo Beda kalau nggak salah namanya, itu masker ala-ala pakai teknik orang Bugis.
1: Gimana tuh?
0: Maksudnya bedak-bedak ala Bugis itu loh yang lagi rame, bedak kayak lotong. Bedak lotong. Tapi dia bedaknya dari kunyit. Kalau nggak salah. Nanti kalian bisa langsung ke RRI Palu aja ya, karena di situ udah banyak banget kita mengundang UMKM di Kota Palu. Ya, teman Pro2. So, kita bakal lanjut lagi?
1: Iya, kita bakal lanjut lagi di segmen ketiga.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 2. Balik lagi teman bro 2 di penghujung sepada, gak kerasa ya.
1: Iya gak kerasa nih, udah akhir aja nih.
0: Oke deh teman bro 2, mendukung brand lokal sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Kadang kita berpikir bahwa mendukung berarti harus membeli dalam jumlah yang banyak, padahal ada banyak cara yang sederhana yang bisa kita lakukan. Mungkin yang pertama Kak Desi bisa.
1: Yang pertama, gunakan produk lokal dengan bangga. Jangan merasa minder atau menganggap produk luar itu selalu lebih baik, karena kualitas produk anak-anak Indonesia sekarang sudah sangat top market top lah.
0: Betul sekali. Dan
1: yang kedua?
0: Yang kedua, bantu mempromosikan melalui media sosial. Sekarang kekuatan internet kan memang sudah sangat besar. Satu unggahan aja itu bisa membantu sebuah brand dikenal oleh banyak orang.
1: Terus kalau misalnya tidak bisa membeli, ya tadi karena unggahan ya, kita bisa berkomentar yang positif.
0: Ya betul, review-review.
1: Memberikan review-review yang baik terhadap apa konten jualannya teman-teman yang ada
0: ya,
1: gitu.
0: Berikan kritikan yang membangun ya.
1: Iya.
0: Jangan yang membuat orang down.
1: Yes. Yes. Yang ketiga, berikan masukan yang membangun. Oh ya, kritik tadi benar nih. Terus yang keempat, jangan datang dukung di berbagai pameran atau event kreatif yang ada di kota-kota kalian, khususnya di kota Palu. Karena acara ini tuh acara-acara yang ada pameran-pameran budaya-budaya lokal atau UMKM-UMKM lokal itu memberikan wadah bagi para pelaku usaha nih untuk memperkenalkan produknya kepada kita semua.
0: Betul, karena dukungan lingkungan sekitar itu sangat memiliki pengaruh besar ya.
1: Betul.
0: Bisa
1: banget
0: jadi promosi dari mulut ke mulut.
1: Iya,
0: kayak
1: betul
0: tadi
1: banget.
0: Aku dari situ, dia habis buat apa gitu, dari kayu ini, kayu itu, bisa jadi kan.
1: Iya.
0: Terus teman berdua, karena kita sudah berada di penghujung, teman berdua, mungkin saat ini masih banyak ya brand lokal yang sekarang sedang berjuang untuk bertahan dan berkembang. Namun setiap langkah kecil yang mereka lakukan adalah bagian dari perjalanan menuju mimpi yang besar.
1: Nah, dan sebagai masyarakat nih, kita bisa jadi bagian perjalanan dari perjalanan waktu tersebut dengan memilih produk lokal yang menunjukkan bahwa karya anak daerah itu layak untuk diapresiasi.
0: Betul sekali, jangan pernah meremehkan kekuatan dukungan yang sederhana ya. Bisa jadi satu pembelian, satu unggahan di media sosial, atau mungkin satu rekomendasi kepada teman menjadi awal bagi sebuah brand untuk dikenal lebih luas ya.
1: Karena seperti tadi, siapa tahu nih tahun depan kita bisa melihat produk Palu hadir di berbagai marketplace.
0: Yes, betul ya kan? Sekali.
1: Baik nasional maupun internasional.
0: Amin, semoga UMKM-UMKM di Kota Palu lebih terbang tinggi lagi.
1: Iya.
0: Sukses ya.
1: Iya.
0: Dan sukses. Mungkin bisa datang ke Santai Siangnya Pro 2 Palu kalau misalnya mau promosiin UMKM-nya.
1: Iya, betul banget
0: tuh ya.
1: Ya, RR Palu juga memberikan wadah bagi UMKM-UMKM yang ada di Kota Palu untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk buatannya.
0: Betul. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang minat ya mau mempromosikan UMKM kamu ke Santai Siangnya Pro 2 Palu, bisa langsung saja ke Instagram kita di @pro2palu ya, teman Pro 2, atau di WhatsApp kita di 08114560315. So, teman Pro 2, Melia pamit.
1: Desi pamit. Cintai sampai produk Indonesia ya teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: Udah sampai jumpa dia. Oke deh teman Pro 2, sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, stasiun televisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah menghadirkan nonton bareng bola gembira Piala Dunia di lapangan Fatu Lemo pagi kemarin. Nomor pertama tersebut menghadirkan siaran pertandingan antara Maroko menghadapi Brazil yang berakhir satu sama. Selain nobar, kegiatan tersebut juga menghadirkan beragam games dan juga kuis berhadiah menarik untuk masyarakat yang hadir guna menambah kemeriahan. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2 sama. Pagi tadi Belanda lebih dominan menguasai bola, tetapi Jepang mampu memberi ancaman berbahaya. Dengan hasil ini, baik Belanda maupun Jepang mendapatkan 1 poin dan membuat persaingan di grup F tetap terbuka. Berita terakhir, teman Pro 2, film produksi Leo Picture Jangan Buang Ibu siap menyapa penonton bioskop pada Juni 2026. Film ini bercerita tentang seorang ibu yang tinggal di panti jompo setelah ketiga anaknya tak mampu lagi merawatnya. Film tersebut disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu dan dibintangi Nirina Zubir sebagai pemeran utama. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah berada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan teman Pro 2, Amelia bakal tungguin kamu sampai nanti di pukul 11 ya. Teman Pro 2 nanti bakal dilanjutin lagi soalnya sama Iyek di pukul 11 sampai pukul 5:30 nanti. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Stop!
4: Hancur mobil saya. Hey, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabes juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti itu.
2: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
3: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
2: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka ya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
5: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli.
4: Ganti oli.
5: Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Terus 5 FM Rere Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Pro 2 hadir dengan obrolan yang santai, teman Pro 2, menghadirkan Kaulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
7: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya kak?
6: Iya,
7: malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
6: Yang paling simpel.
7: Iya, paling simpel. Karena kalau yang susah-susah, belum jangan dulu.
6: Okay,
7: yang simpel dulu, biar bisa mulai
6: hal yang lain.
7: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar, seperti itu.
6: Kalau
8: upgrade diri versi saya, harus banyak bersosialisasi ya mungkin. Harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi, pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga,
6: anak,
8: rumah tangga paling penting ya kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja.
6: Betul.
8: Ya, itu menurut saya sih.
6: Jadi memang harus berdaya dan berdampak.
8: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingin, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja, begitu dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya. Lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah, dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
5: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
8: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, romantis. Ya, terus juga kopi habis.
7: Oke, tapi habis.
8: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini sih?
7: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang kali ini barengan sama Iyek Maulana yang tentunya juga bakal menemani kalian sepanjang siang nanti sampai juga sore ceria nanti teman Pro 2 di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Baik, saya mengucapin dulu selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya teman Pro 2 di jam 12.05 menit waktu Indonesia Tengah tadi teman Pro 2. Nah, di santai siang kali ini teman Pro 2 seperti biasa saya bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman pelaku UMKM di Sulawesi Tengah gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya narasumbernya gitu datang hadir di studio teman Pro 2. Tapi kali ini kita bakalan zoom bareng sama salah satu pelaku UMKM yang ada di Kasimbar teman Pro 2. Waduh, jauh nih. Nah, mungkin halo Kak Syadik, udah ready?
1: Halo, halo.
0: Oke, okay. Yeah, nah, ready bang. Oke, ini kita langsung kenalan aja sama salah satu owner dari pemilik coffee shop teman Pro 2. Ini ada Kafune Coffee, Kafune ya? Penyebutan Kafune.
1: Iya, yeah, Kafun Coffee.
0: Oh, Kafun, Kafun Coffee nih teman Pro 2. Oke. Okay, siap. Oke, langsung aja kenalan nih Kak Syadik sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita siang hari ini, silahkan.
1: Halo, selamat siang buat teman-teman.
0: Perkenalkan namanya, dari mana?
1: Iya. Oke. Mm-hmm. Perkenalkan nama saya Muhammad Syadik. Saya berasal dari Desa Kasimbar.
0: Oke. Dari Desa Kasimbar ya. Jauh nih ya.
1: Oke, dari Palu.
0: Tapi by the way mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kita siang hari ini mungkin belum begitu kenal, Kasimbar ini di bagian mana sih, Kak?
1: Jadi kalau dari Palu itu kan kita nanti lewat kebun kopi toh.
0: Oh iya, kebun kopi tahu.
1: Lewat kebun kopi. Terus pas di pertigaan antara Parigi, saya itu kalau dari arah Palu ke Kasimbar ini arah ke kiri dia.
0: Oh, oke, oke. Okay, okay.
1: Apa namanya?
0: Paham lah.
1: Paham kan?
0: Iya, paham lah. Nanti juga pasti teman Pro 2 yang mungkin nanti akan... berjalan-jalan gitu ya di sekitaran situ. Nanti kalau lihat coffee shopnya Kak Syadik namanya Kafune itu Kafun teman Pro 2, boleh nanti singgah di sana teman Pro 2. Nah, Kak Syadik mungkin boleh diceritain awalnya gimana prosesnya Kak Syadik membuka nih Kafun Coffee ini.
1: Diceritakan dari awal atau
0: boleh
1: dari mana ini?
0: Senyamannya aja, dari mana mau diceritain silakan.
1: Sebenarnya saya bangun apa namanya coffee shop ini berawal dari kegelisahan sebenarnya. Awalnya kan kuliah juga di Palu.
0: Oh, kuliah di mana tuh?
1: Kemarin kuliah itu di Windup. Kuliah di
0: Windup Tokarama. Oke, terus?
1: Iya, di Jalan Ponegoro. Saya kan waktu di Palu, saya itu sering nongkrong. Nongkrong sama teman, hampir setiap malam saya lari nongkrong
0: lagi.
1: Nah, saya pikir biasa kan ada acara-acara tertentu, misal kayak event-event atau bulan puasa ataupun Idul Adha, Idul Fitri itu. Saya dan teman-teman ini kan rata-rata pulang kampung. Nah, di pulang kampung ini kita tuh bingung, biasa bosan di kampung karena tak biasa di kota. Biasa hampir malas kalau malam itu pergi nongkrong, tapi kalau di kampung ini kayak bosan, maunya cepat-cepat ke Palu begitu ya.
0: Tidak ada tempat tidak ada tempat untuk nongkrong-nongkrongnya anak muda. Ada mungkin tapi tidak sebanyak di sini ya.
1: Ada, tapi tidak sebanyak di Palu. Terus kalau mohon maaf ya, mungkin di kampung ya tidak vibes-nya itu agak beda kan di kota kan. Nah, makanya saya mencoba buat itu. Nah, dari situ tadi saya buat ya sedikit-sedikit agak mirip lah untuk vibes-vibesnya toh.
0: Oh, iya.
1: Yang di Palu. Begitu.
0: Oke. Ya. Luar biasa. Jadi ini kalau bisa dibilang merupakan keresahan dari Kak Syadik gitu ya. Kalau di Palu kan ya. Udah begitu banyak tempat-tempat nongkrongnya anak muda. Bahkan kayaknya di setiap sudut kota, di setiap sudut kota ini kayaknya udah banyak begitu tempat-tempat nongkrong untuk anak muda Kota Palu. Sementara untuk di Kasimbar sendiri, di mana itu adalah tempat kediaman Kak Syadik, itu belum sebegitu masif gitu untuk tempat nongkrongnya anak muda, teman bro dua. Makanya berawal dari keresahan itu dibangun Kafun Coffee Shop itu ya.
1: Ya. Oke. Okay. Seperti itu.
0: Iya.
1: Singkatnya seperti itu.
0: Nah, ini kalau saya sendiri kan melihat kemarin UMKM atau usaha yang udah dibangun sama Kak Syadi gitu. Namanya adalah Kafun. Itu boleh diceritain. Kafun itu apa sih? Kafun atau makanya waktu kemarin saya sempat bingung ini penyebutannya Kafun atau Kafune nih.
1: Ya, Kafun. Saya biasa menyebutnya Kafun.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi Kafun ini, saya kasih nama Kafun itu, kemarin kan saya istilahnya tidak terlepas juga dari, research sebelum ya kan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya dicari-cari dulu.
0: Ha-ha.
1: Kemudian saya dapat itu, Kafun ini, saya tertarik dengan artinya, makna dari Kafun itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, makna Kafun itu, ya, dia diambil dari kata Portugis
0: dari Portugis ya.
1: Yeah,
0: jauh nih artinya.
1: Ya, jauh.
0: Okay.
1: Kemarin saya juga research sebelum ya kan, salah satu penyuplai atau ya penyuplai ya, kopi terbesar itu kan ada di Brazil. Dari bahasa sana. Terus Kafun itu bermakna kasih sayang.
0: Jadi harapannya, ketika membangun Kafun ini apa tuh dengan makna yang udah ada dengan kasih sayang gitu? Harapannya kedepannya apa tuh untuk Kafun Shop ini, Kafun Coffee?
1: Nah, sebenarnya kalau harapannya banyak sih. yang paling, ya salah satunya, jadi untuk teman-teman yang ada di Kafun ini, misal mereka itu bisa berasa nyaman, senang, dan saya punya ini apa nama istilahnya ini ya? Kayak jargon atau apa ya?
0: Iya, tagline.
1: Tagline-nya itu smile for everyone. Itu tagline-nya dari Kafun. Jadi senyum untuk semua orang.
0: Keren
1: jadi
0: nih.
1: Jadi kita melayani itu dengan
0: sepenuh hati.
1: Ya, melayaninya dengan kasih sayang.
0: Jadi kalau orang datang ke sana tuh
1: ya begitulah.
0: Orang datang ke sana tuh nongkrong di sana kesannya kayak disayang gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kan
1: jadi nyaman dia.
0: Iya, betul. Nyaman. Jadi orang datang ke sana karena dengan kenyamanan yang ada datang lagi gitu ya. Nah, Kak Syadik ini sebagai kalau kita bisa bilang owner muda ya. Sekarang umurnya berapa sih?
1: Umur saya 26 tahun.
0: 26 tahun. Nah, ini kalau kita bisa masih Gen Z, teman Pro 2 Gen Z abis nih sebagai owner muda mungkin udah menjalani fase membuka usaha gitu ya. Apa tantangan terbesar waktu awal-awal Kak Syadik ini membangun Kafun ini?
1: Tantangan terbesarnya sih yang paling mendasar kalau menurut saya itu adalah dana. Iya, dadanya. Ya, karena saya kan awalnya ini kerja di Morowali.
0: Oh, berarti dari Morowali dulu.
1: Ya, saya sempat dari Morowali.
0: Oh, keresahannya yang dari Palu dibawa ke Morowali dulu nih. Terus habis dari Morowali buka tuh Kafun.
1: Iya.
0: Agak lumayan jauh ya berkelilingnya, sampai di Kasimbar lagi baru buka tuh. Luar biasa ya, Tom Pro 2. Ini
1: terus dari Morowali. Begitulah.
0: Oke.
1: Gimana kak?
0: Iya. Oke. Okay. Nah, ini kan tadi bicara soal dana ya. Berarti kan awalnya Kak Syadik ini juga sempat kebingungan gitu untuk mencari dana untuk membuka Kafun Shop ini, teman Pro 2. Tapi akhirnya bagaimana tuh jalan keluarnya nih, Kak Syadik, untuk keluar dari permasalahan atau tantangan yang ada gitu?
1: Nah, kan saya pikir kan, saya sebenarnya sudah lama nih, kan muncul ide itu kan buka kuliah. Saya tuh lulus kuliah 2023. Nah, setelah itu saya ini sempat pergi kursus di kampung Inggris Pare selama 8 bulan.
0: Oh, ada basic Inggrisnya juga nih berarti.
1: Setelah itu saya balik, sedikit-sedikit lah, ada tahu lah sedikit.
0: Little-little ya.
1: Ya, yeah, little-little.
0: Oke, lanjut.
1: Just a little. Nah, setelah itu 8 bulan saya di Pare, saya balik ke Palu. Tempat saya mengajar di SD Kemala Bayangkari, kurang lebih 5 bulan sebagai staf di sana. Itu tepatnya di belakang UNTAD, itu SD Kemala Bayangkari.
0: Oh iya, tahu yang di belakang UNTAD ya. Oh
1: kan? Iya. Nah, saya itu sempat mengajar di sana lebih 5 untuk kumpulkan modal dengan cepat, dengan maksudnya melalui jabatan atau visi saya mau proses yang cepat. Saya kemarin research di Morowali, katanya ya gajinya lumayan. Nah, makanya saya kesana, kesana kumpulin modal. Saya kerja di sana kurang lebih 1 tahun. Setelah itu ya saya pikir cukuplah buat kayak boot kecil dulu. Ya sudah, dari situ sudah saya bangun kecil-kecil dari boot kecil. Nah, saya pikirnya intinya kita bangun saja dulu.
0: Betul, intinya untuk niatnya harus diperkencang ya.
1: Iya, diperkencang terus dibangun saja dulu. Nanti berikutnya tambahannya, insya Allah nanti ada juga itu.
0: Betul, harus gitu. Dibangun dulu gitu. Itu sebenarnya untuk membentuk apa ya, suatu apa kayak, kalau kita bisa bilangnya, ketika kamu punya ada niat nih teman Pro 2, ya harus dibangun aja dulu, mau sekecil apapun itu gitu ya. Itu bisa jadi bukti juga nanti kalau seiring berjalannya waktu pasti akan ada tambahan-tambahan lainnya gitu sampai bisa besar gitu teman Pro 2. Jadi jangan putus asa di awal ketika kamu mungkin menghadapi tantangan yang ada, mau itu urusan dana atau mungkin SDM-nya juga yang kurang, dijalanin aja dulu sebisanya gitu, semampunya. Nanti kalau udah buntu pasti akan ada jalannya lagi teman Pro 2. Enggak bakal ada buntu gitu ketika kamu ada niat dan pengen banget gitu membangun suatu usaha atau memperdua. Nah, Kak Sadiq, ini menurutnya pandangannya Kak Sadiq sendiri ini sebenarnya kenapa sih anak-anak muda sekarang tuh lebih mengandrungi kopi gitu dibandingkan mungkin dengan minuman-minuman lain? Makanya Kak Sadiq akhirnya punya pemikiran untuk membuka usaha coffee shop ini di Kasimbar.
1: Nah, saya rasa kopi ini kan banyak manfaatnya ya. Salah satunya kalau kita, saya bukan bicara di sini ya, saya bicara di Palu misal. Di Palu ini kan banyak teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu biasa kayak misal kayak kerja skripsi atau kerja tugas lah. Mereka itu sampai-sampai begadang. Nah, dan salah satu maksudnya minuman ya, menyuplai buat kita ini bisa kuat, tahan ngantuk, itu kopi kan.
0: Saya rasa
1: di situ poinnya.
0: Berarti memang ini kopi ini kalau bisa dibilang ya teman Pro 2 sebagai salah satu teman terbaik juga nih buat anak-anak muda gitu ya. Karena ketika kamu merasa tertekan dengan apa ya, tekanan hidup yang ada gitu teman Pro 2, pilihannya atau jawabannya adalah kopi. Tapi sih kembali ke kalian lagi gitu. Ada mungkin orang yang prefer ke kopi, tapi ada juga orang yang kayaknya ketika dia merasa lelah atau mungkin ketika dia merasa ada sedikit tekanan gitu ya, larinya ke maca. Tapi itu sebenarnya sama aja gitu teman Pro 2.
1: Bisa jadi. Tergantung orang.
0: Iya betul. Tapi kalau Kak Sadiq sendiri di Kafun Coffee itu emang cuma buka kopi aja atau mungkin ada varian menu lain tuh?
1: Ada banyak
0: varian ya.
1: Coffee dan non coffee.
0: Coffee ada juga. Kalau non coffee-nya apa aja tuh?
1: Ada matcha, coklat, itu karamel, hazelnut, vanilla, vanilla regal banyak.
0: Oh, ada lumayan ada banyak regal juga ya. Ada banyak. Oke, untuk
1: ada rasa bagaimana?
0: Untuk kalau snack-snacknya kayak gitu ada nggak untuk pendamping si minumannya?
1: Pendamping kalau untuk di Kafun itu yang untuk saat ini saya tuh sediakan bakso bakar, ada tahu bakar, sosis bakar, intinya bakar aneka makanan.
0: Oke, berarti ada banyak bakar-bakaran juga ya di sana untuk penamping minumannya ya.
1: Oh, kentang okay. juga. Oh. Nugget.
0: Lumayan nih, berarti sudah ya untuk omsetnya. Lumayan. Omsetnya udah lumayan banyak nih yang masuk ya. Boleh lah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang tiada.
0: Tapi memang berawal dari yang kecil-kecil, akhirnya sekarang udah mulai ya. Besar juga ya. Kita bisa bilang udah mulai besar ya, Kak Sadiq.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Syadik, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang pengen bertanya sama Kak Syadik di siang hari ini. Sekarang kita juga lagi live YouTube di RRI Palu. Yang pengen tanya-tanya soal Kak Syadik tentang membangun suatu usaha gitu terkait coffee shop, mungkin bisa di YouTube RRI Palu dan juga di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu teman Pro 2, dan juga kita lagi streaming di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam menegakkan

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2. Dan juga kita masih di program Santai Siang. Ini masih berbicara juga sama Kak Syadik selaku owner atau pelaku UMKM di Kasimbar, teman Pro 2, yang memiliki usaha Kafun Shop atau Kafun Coffee, teman Pro 2. Ini dia membangun coffee shop gitu ya, teman Pro 2. Dan tadi udah ngobrol seru juga gitu, teman Pro 2, terkait dengan bagaimana membangun usaha itu ternyata bukan cuma soal jualan aja, teman Pro 2, tapi juga membangun mimpi dan ruang berkumpul bagi anak muda juga nih, teman Pro 2. Setelah tadi kita udah berbicara sama Kak Syadik dengan pembukaan yang begitu panjang, teman Pro 2, kali ini saya masih mau bertanya juga sama Kak Syadik di siang hari ini. Halo Kak Syadik.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Masih aman?
1: Masih aman.
0: Oke. Nah, mungkin tadi kan ketika kita berbicara membangun suatu usaha ya, teman Pro 2, pasti di dalamnya ada yang namanya promosi. Nah, kalau Kak Syadik sendiri nih ketika membangun usahanya dan sekarang udah jalan berapa tahun nih, Kak?
1: Sebenarnya Kak ini, saya punya usaha ini masih beberapa bulan, Kak.
0: Oh, masih beberapa bulan. By the way, ini kameranya masih mati nih.
1: Oh iya, iya. Oh harus hidup ya?
0: Iya.
1: Oh sorry. Oke. Okay. Halo.
0: Oke, ini berarti jarak masih berapa bulan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Hitungannya berapa bulan nih?
2: Oh jujur nih, mau jujur.
0: Berapa?
2: Awal puasa.
0: Oh. Oke, okay. Awal puasa berarti 3 bulan ya? Oke, 3 bulan. Tapi sudah lumayan bagus gitu ya. Ada keberanian dengan waktu yang 3 bulan. Dan kalau kita lihat di Instagramnya juga, yang kan sempat saya pantengin Instagramnya di Kafun Coffee gitu, udah ada juga, udah lumayan ramai juga tuh yang beli di sana ya, Kak.
1: Ya, lumayan.
0: Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Nah, itu kalau untuk jenis promosinya Kak Syadik sendiri itu gimana tuh? Di Kafun Coffee itu,
1: kalau bagaimana cara mempromosikan, saya itu ya seperti biasa, dari teman ke teman.
0: Oh, oke, okay. Mulut ke mulut ya. Jadi, teman ke teman ya, gitu. Jadi dari teman ke teman.
1: Oke. Okay. Saya kan pertama itu saya andalkan adalah teman seangkatan saya.
0: Teman seangkatan di kampus. Nah,
1: bukan di kampus, lebih di kampung, karena kan saya di kampung. Oh, waktu okay. Waktu saya masih sekolah, sekolah SMA, SMP. Nah, jadi teman-teman itu yang masih istilahnya, walaupun sudah lama tidak bertemu, tapi kita tuh masih saling sapa. Nah,
0: okay.
1: Jadi teman-teman ini, ya saya ajak satu-satu biasa. Nah, dari mereka itu, kan rata-rata mereka ini punya sosial media. Nah, saya suruhlah mereka ini
0: story. Nah,
1: setiap teman-teman misal kayak iya beli ya, upload di story di Instagram kah, di WA kah, terus tag akun saya begitu. Gitu sih.
0: Oh, oke. Okay. Berarti memang lewat teman-teman ya, tapi memang teman-teman ini membantu itu ketika kamu mungkin punya suatu usaha gitu ya. Jadi berawal dari story-story gitu, akhirnya kan itu bisa menarik perhatian orang-orang. Karena kan teman di Instagramnya saya sama Instagramnya Gina, Instagram Kak Syadik juga beda-beda ya. Jadi beda orang gitu yang ada di sana, dan itu bisa jadi apa ya, peluang baru untuk orang-orang baru datang nyobain menu di usahanya kita gitu ya, teman Pradar. Ini juga menjadi salah satu trik terbaik juga untuk menarik pelanggan untuk bisa merasakan bagaimana rasa dari usaha yang ada gitu, teman Pradar. Nah, Kak Syadik, ini kan Gen Z ini kan kalau kita bisa bilang ini dikenal sebagai seseorang yang sesuatu apa ya, menyuka sesuatu yang estetik gitu tuh, Kak Syadik. Kalau Kak Syadik sendiri untuk proses apa ya, untuk packagingnya atau apa itu, pernah berpikir untuk mempertimbangkan itu atau bagaimana nih, Kak?
1: Packaging untuk cup coffee saya.
0: Cup-nya mungkin. Atau mungkin tampilan dari box-boxnya Kak Syadik. Mungkin dibikin estetik biar anak muda itu makin tertarik gitu untuk singgah, untuk beli.
1: Iya, itu menjadi salah satu yang utama ya, mm-hmm. menurut saya juga, mm-hmm. tempat mm-hmm. untuk misal kayak box saya,
0: yeah.
1: itu kemarin pas saya buat, mm-hmm. saya kan jadi ininya kan, mm-hmm. kalau yang bikin saya punya tukang kan, tapi okay. untuk desainnya itu saya yang atur, mm-hmm. jadi saya buat sedemikian rupa biar kan nah, sebelumnya mm-hmm. kan posisi tempat jual saya ini kan di pinggir jalan.
0: Oke, okay, di pinggir jalan nah, sekali jadi, nih.
1: Iya di pinggir jalan sekali, jalan,
0: okay.
1: jalan trans. Nah jadi saya suruh itu tukangnya memang betul-betul dia didesain yang istilahnya dari kiri samping kanan itu kelihatan bagus lah, estetik.
0: Mm-hmm. Mm-hmm, estetik.
1: Nah biar orang teman-teman yang lewat itu tertarik buat singgah di situ.
0: Oke. Okay. Oh, okay. Hmm. Jadi udah didesain sedemikian rupa untuk bisa menarik pandangan anak muda ya, biar bisa gabung atau bisa setidaknya bisa membeli satu atau dua minuman yang ada gitu ya. Nah apa ya, mungkin dari Kak Syadik pernah nggak, ini kan sudah jalan 3 bulan pasti kan ada pasang surutnya gitu, tapi pernah nggak mengalami fase sepi pelanggan begitu? Terus bagaimana nih caranya Kak Syadik untuk memulai atau untuk bangkit dari apa ya, kalau kita bisa bilang itu adalah suatu tantangan juga ya Kak Syadik, itu gimana tuh?
1: Hmm. Kalau untuk itu sih dalam bisnis ya pasti ada itu pasang surut.
0: Betul.
1: Nah cuman saya dapat advice dari teman-teman, dari orang tua, intinya istiqomah.
0: Betul.
1: Istiqomah intinya. Jadi walaupun misal hanya 1-2 orang pembeli, tapi kita tetap jualan terus saja.
0: Ya setidaknya ada orang, lah.
1: Ya setidaknya ada. Orang bilang di sini tuh kadang ada, kadang tiada. Jadi itu sudah biasa.
0: Sudah biasa. Ya. Tapi kalau dalam seminggu tuh Kak Syadik itu jualannya tiap hari kah, atau ada di hari-hari tertentu untuk tidak buka gitu, untuk diambil waktu untuk jeda istirahat atau gimana?
1: Saya tuh jualannya tiap hari.
0: Tiap hari. Oke. Okay.
1: Tiap hari.
0: Ada.
1: Karena kan saya di. Ada apa?
0: Kalau di Kafun Coffee itu sementara untuk pekerjanya masih Kak Syadik sendiri yang kelola, atau mungkin ada teman-teman yang bantu Kak Syadik di situ?
1: Nah untuk pekerjanya, kebetulan saya ini punya adik 2 orang.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi adik saya ini kemarin saya tuh sempat ke Palu. Mm-hmm. Saya kan biasa ke Palu juga sekali-sekali biasa. Sekali untuk beli bahan. Saya pernah juga itu ikut pelatihan barista di sana selama palingan seminggu lah di sana di Palu. Ya itu tetap jalan, tetap buka. Nah, saya kan jadi bagaimana caranya supaya tetap jalan? Jadi adik-adik saya ini saya latih begitu, saya ajar. Nah jadi selama saya tidak ada mereka yang kontrol.
0: Oke, okay, berarti
1: gitu sih.
0: Apa sudah namanya ini melibatkan keluarga juga ya, selagi mungkin pekerjanya belum ditemukan, akhirnya dipekerjakanlah ini keluarga yang 2 orang untuk membantu Kak Syadik ya, ketika Kak Syadik mungkin ada kesibukan ini adik-adiknya bisa membantu gitu ya.
1: Sebenarnya okay. kemarin saya sudah berpikiran untuk ini kan, untuk gaji karyawan, dan saya pikir adik-adik saya kan sudah sebenarnya masih sekolah sih, cumannya kan di waktu malam itu biasa dia ada waktu renggangnya, jadi saya suruhlah dia, saya ajaklah dia, dan itu saya gaji seperti karyawan biasa.
0: Tidak, bukan disuruh serius, cuma-cuma serius. Ya, tapi ini ada uangnya diupah gitu ya?
1: Ya, diupah, saya upah, walaupun sebenarnya istilahnya kan kerja dengan kakak kan?
0: Ya, upah keluarga. Tapi itu kalau untuk jam bukanya sendiri Kak Syadik itu dari jam berapa sampai ke jam berapa sih?
1: Kalau untuk bukanya itu sebenarnya walaupun pagi sih saya buka, cuman ya kalau untuk pagi itu pagi misal dari jam 8 sampai pagi sampai sore itu saya melayani pengantaran.
0: Oh, masih ada melayani pengantaran juga?
1: Iya, melayani pengantaran juga.
0: Okay.
1: Malam begitu juga.
0: Malam, oke.
1: Jadi kalau untuk teman-teman yang mau Sebenarnya ini tergantung pelanggan sih. Kalau untuk sekarang itu tergantung pelanggan. Jadi misal ada teman-teman saya kayak mau nongkrong jam 12 siang. Jadi biasa dia chat dulu saya kan. Dia chat, Kak Sadiq saya mau kesini mau nongkrong. Ah, oke, saya bukakan boothnya.
0: Oke.
1: Itu
0: luar biasa ya. Ini kalau kita ngechat Kak Sadiq kita mau kesitu nongkrong langsung dibukakan ya.
1: Ya yeah, langsung buka. Karena saya kan tidak kemana-mana juga di sini.
0: Ah, berarti sekarang sorry. Berarti sekarang nih untuk kesibukannya nih Kak Sadiq, ini full ngurusin coffee shop atau mungkin ada kesibukan lain nih di luar itu?
2: Kesibukannya sih kan orang tua di sini petani, kebun, ya biasa ke kebun sekali-sekali.
0: Oke. Okay. Jadi ada selingan ya?
1: Iya. Ada selingan di
0: sini. Sempat juga apa tadi?
1: Sebenarnya cuma cari-cari pekerjaan sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tempat mau ngajar ulang, cuman.
0: Oh, tapi by the way itu kemarin kan itu Kak Sadiq bilang kan kuliah di UIN ya. Terus kemarin itu waktu di UIN ambil jurusan apa?
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Oke. Okay. Oh, relate. Akhirnya kan ke kampung itu ya, ke Pare ya. Terus sempat ngajar juga. Oke, berarti lumayan lama juga nih bergulat dengan dunia pendidikan ya. Sempat ngajar, sempat ke Kampung Pare juga. Gimana ya? Terus tiba-tiba nih Kak Sadiq buka coffee shop gitu. Itu kemarin sudah berhenti dari ngajarnya kah? Atau gimana tuh akhirnya membuka coffee shop itu?
1: Itu kan yang saya bilang tadi, kan saya setelah selesai dari Pare tadi, saya pulang. Saya itu ngajar di SD Kemal Bayangkari kurang lebih 5 bulan.
0: 5 bulan aja berarti
1: sebagai
0: ya?
1: Sebagai staff. Iya, okay. 5 bulan. Setelah itu, di akhir 2024, ya akhir 2024 saya pergi ke Morowali. Ya, di sana selama kurang lebih 1 tahun.
0: Ngumpulin dana ya gitu. Buat buka coffee shopnya ya.
1: Sebenarnya di sana itu masih mau lama sih.
0: Cuman
1: saya kan mau daftar pekerjaan lagi. Saya ke Bekasi kurang lebih 2 minggu di sana.
0: Oh, sempat lagi ke Bekasi berarti sebelum akhirnya membuka itu ya?
1: Iya, sempat ke Bekasi.
0: Oke.
1: Jadi saya sementara kerja, saya kan minta sama Cina itu. Saya punya admin di tempat kerja di Morowali. Saya minta izin selama sebulan tanpa digaji, itu tidak dikasih.
0: Waduh.
1: Ya, karena saya kan butuh waktu di Bekasi kurang lebih 2 minggu buat daftar juga sih. Jadi sebenarnya kemarin bimbang itu, Bang.
0: Berarti lumayan besar ya kebimbangannya ya.
1: Mau bertahan di Morowali dulu atau pergi kerja. Kebetulan saya daftar kerja di sana itu belum lolos, ya belum rezeki lah.
0: Berarti emang dikasih jalan sama Tuhan untuk, okay, kamu harus fokus dan buka aja nih coffee shopnya ya, biar mungkin rezekinya di situ gitu. Okay. Tapi memang sekarang untuk Kak Sadiq sendiri untuk coffee shopnya ini emang sudah diseriuskan kah? Atau ini masih sekedar percobaan-percobaan awal aja nih? Gak tahu nanti beberapa bulan ke depan mungkin Kak Sadiq ketika mungkin ada pekerjaan baru yang keterima, Kak Sadiqnya mungkin akan lebih fokus untuk bekerja personal daripada fokus membuka coffee shopnya. Gimana tuh?
1: Kalau itu sih kayaknya sudah mau diseriusin.
0: Oh, oke. Okay. Emang harus diseriusin sih?
1: Iya, cuman kan istilahnya kalau kita gen ya. Jadi tetap nanti mau cari kerja untuk personal, tapi untuk usaha kan tetap harus ada usaha juga ya.
0: Iya, oke. Okay. Ya, harus gitu. Jalan seiringan ya.
1: Insya Allah kalau bisa dijalani dua-dua ya, dijalani dua-dua.
0: Betul, harus jalan dua-dua kalau bisa ya. Apapun itu deh dikerjain gitu ya teman bro dua. Selagi masih bisa dikerjakan aja, tabrak aja teman bro dua.
1: Ya.
0: Oke, okay, nah Kak Sadiq terakhir nih untuk teman pro 2 yang lagi dengerin kita sekarang, mungkin sekarang kan ini anak muda kan seperti Kak Sadiq ya, ketika melihat peluang yang ada pengen sukses gitu. Tapi ada juga nih anak muda yang akhirnya melihat peluang itu dengan sisi negatif gitu. Dia maunya cepat sukses nih Kak Sadiq. Tapi menurut Kak Sadiq sendiri, mindset apa sih yang harus dimiliki anak muda sekarang untuk membangun suatu usaha? Karena kan kalau kita lihat dari cerita Kak Sadiq gitu ya, pasang surutnya ada banget nih teman Pro 2. Jadi apa sih mindset yang perlu ditanamkan anak muda untuk membangun suatu bisnis gitu?
1: Pertama sih berani. Mm-hmm. Berani dulu.
0: Oke.
1: Okay. Berani keluar dari zona nyaman. Mm-hmm. Itu rata-rata itu saya lihat ya, yeah, di anak-anak muda sekarang itu, mm-hmm, terjebak di zona, misal kayak, okay, di tongkrongan ini, mm-hmm, sudah enak, terlalu enak, jadi mereka ini ya sudah di situlah, yes, menetap di situ, tidak, mm-hmm, mau keluar dari zona tersebut. Mm-hmm. Nah, kalau ada misal ide-ide yang ada di kepala ya, dan tidak terlepas juga ya dari hmm, apa istilahnya, dari dana, walaupun hanya seberapa, intinya mulai saja dulu, okay, kalau ada.
0: Hmm. Oke, okay, itu dia teman Pro 2 pesan.
1: Ya mulailah.
0: Iya. Dan mindset juga yang udah dibagiin sama Kak Syadik di siang hari ini teman Pro 2, bahwa memang ketika kamu punya niat, ketika kamu punya hati untuk membuka suatu usaha atau apapun itu, langsung dilakukan aja teman Pro 2, jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lama ditampung gitu ya, nanti itu tidak akan berarti apa-apa, yeah, mending dikeluarin aja gitu. Kayak Kak Syadik ketika dia melihat peluang di Kota Palu, begitu banyaknya anak muda yang menggandrungi kopi gitu ya teman Pro 2, akhirnya dia membuka di tempatnya di Kasimbar. Siapa tahu nanti berawal dari Kak Syadik di Kasimbar buka, mungkin dari di Kasimbar baru Kak Syadik gitu yang buka coffee shop. Nanti siapa tahu ada pebisnis lain yang akhirnya melihat peluang itu membuka juga nih di Kasimbar. Akhirnya ada banyak gitu ya coffee shop, tapi berawal dari Kak Syadik dulu gitu teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak Kak Syadik sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, sudah berbagi ceritanya dan sudah berbagi motivasinya untuk teman Pro 2 siang hari ini. Thank you Kak Syadik.
1: Oke, thank you.
0: Siap. Oke, terima kasih banyak-banyak. Banyak banget pelajaran yang bisa kita petik di siang hari ini teman Pro 2. Yang mungkin kita belajar bahwa membangun usaha itu tidak harus menunggu sempurna, tidak harus menunggu modal besar dulu, tapi dimulai dari keberanian dan konsistensi dan juga kemauan untuk terus belajar teman Pro 2. Saya Iyek Maulana belum pamit karena nanti saya bakal nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti sore teman Pro 2. Dan juga Kak Syarik harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2, serta juga ada operator saya siang hari ini ada Zukni Gina Puspita pamit dari ruang dengar kamu. Oke, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Welcome back teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana teman Pro 2. Kali ini kita akan membahas seputar olahraga nih teman Pro 2. Kalau kamu mungkin sering menganggap sepak bola modern sebagai olahraga Eropa atau Amerika Selatan, kamu salah teman Pro 2. Tahukah kamu teman Pro 2, akar rumput dari olahraga paling populer di dunia ini ternyata tumbuh ribuan tahun yang lalu di sebuah peradaban kuno yang sangat jauh. Ada yang bisa tebak? Sebelum kamu menebak, saya bakal ngasih faktanya buat kamu. Dan faktanya teman Pro 2, olahraga tertua yang diketahui adalah sepak bola, versi primitif dari permainan ini dimainkan di Tiongkok sekitar 2000 tahun yang lalu. Nama permainannya adalah Chuju, yang secara harfiah berarti menendang bola. Dan ini adalah kick off sejati dari semua olahraga bola kaki yang kamu kenal. Nah, gimana teman Pro 2? Udah tertarik belum mau main bola? Atau mungkin kamu terpenuhi nih fun fact soal sepak bola teman Pro 2? By the way, jangan kemana-mana, nanti kita bakal bedah lagi lebih dalam soal sepak bola ini. Setelah ini bakal ada lagu-lagu enak buat nemenin kamu di siang hari ini.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya?
8: Intinya sih, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
7: Iya lagi.
8: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
7: Mengikuti alur aja sih.
8: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjutin lagi teman Pro 2, fun fact soal sepak bola atau cuju yang ditemukan pada 2000 tahun yang lalu. Jadi di bawah dinasti Han, prajurit dan bangsawan Tiongkok bermain cuju teman Pro 2. Tujuannya sebenarnya mirip, menendang bola yang dulunya terbuat dari kulit dan diisi bulu atau rambut ke dalam jaring kecil yang ditinggikan tanpa menggunakan tangan. Jadi teman Pro 2, ini bukan sekedar permainan biasa. Ini adalah pelatihan fisik militer. Dokumentasi sejarah menunjukkan cuju digunakan untuk menjaga para prajurit agar tetap bugar dan juga tajam. Ini menunjukkan bahwa sejak awal peradaban, olahraga telah memiliki peran strategis dan juga sosial yang sangat mendalam. Dari lapangan berlumpur di Tiongkok kuno, cuju berevolusi, melakukan perjalanan melalui waktu dan akhirnya menginspirasi aturan yang kita kenal sekarang dengan sebutan offside hingga tendangan bebas. Ketika kamu menonton pertandingan nanti nih teman Pro 2, ingatlah setiap tendangan yang kamu lihat adalah bagian dari warisan 2000 tahun yang lalu. Sebuah sejarah yang dimulai dengan sebuah bola kulit dan dua tiang di Asia Timur.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kahera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kahera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
2: yang
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tatanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program ngerti bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data histori AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita di jam 12 siang tadi kita udah sama-sama ngedengerin obrolan seru saya bareng sama owner Kavon Coffee, teman Pro 2. Dan juga jam 1 tadi udah ada beberapa fun fact-fun fact sepak bola, karena memang sekarang kita lagi di eranya Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan di jam 2 siang ini, teman Pro 2, tentunya saya bakal menghadirkan informasi entertainment di ruang dengar kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang penasaran informasi apa sih yang bakal saya bagiin di jam 2 siang ini, teman Pro 2, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Cerita.
7: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
6: Iya, kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.

0: Pintar-pintar gitu. Jadi
1: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang lagi kerja teman pro 2, semangat karena kalian udah masuk di hari kejepit gitu ya. Besok udah libur lagi teman pro 2 di tanggal 16 Juni 2026. Tapi ya mau sesibuk apapun itu teman pro 2, saya akan terus menghibur kalian semua dengan informasi-informasi menarik yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar ke ruang dengar kamu teman pro 2. Sama dengan informasi yang bakal saya bawa kali ini teman pro 2. Ini buat kalian semua para pecinta sinema dan film Hollywood di Kota Palu teman pro 2, saya bawa satu kabar yang juga segar nih teman pro 2 dari jagat perfilman dunia yang lumayan bikin adrenalin terpacu teman pro 2. Jadi raksasa dunia hiburan Paramount Pictures ini baru aja resmi merilis trailer perdana untuk film terbaru mereka yang berjudul Heart of the Beast teman pro 2. Ini melansir dari laporan dari Variety teman pro 2 dan juga rri.co.id. Film ini bakal menyajikan sebuah kisah bertahan hidup alias survival yang super menegangkan dengan latar keindahan sekaligus keganasan alam liar Alaska teman pro 2. Nah, yang bikin film ini makin wajib masuk daftar tontonan kamu adalah aktor utamanya nih teman pro 2. Karakter utamanya yang dimainkan langsung oleh aktor karismatik peraih Oscar teman pro 2 Brad Pitt yang memerankan tokoh James Belmont, seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Di film ini teman pro 2, Belmont harus berjuang mati-matian buat bertahan hidup dan mencari jalan kembali ke peradaban setelah pesawat kecil yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska teman pro 2. Tapi tenang, dia gak sendirian karena dalam perjalanan ekstrimnya Belmont bakal ditemani oleh seekor anjing pensiunan militer yang super cerdas bernama Odin. Bersama Odin, Belmont harus mendaki pegunungan bersalju, menyeberangi sungai es, melawan cuaca ekstrim, hingga menghadapi ancaman predator ganas seperti beruang dan kawanan serigala teman pro 2. Asli sini ada udah ada gitu ya cuplikan trailernya yang udah bisa kamu nonton gitu teman pro 2. Dan menariknya lagi, proyek ini sekaligus menjadi ajang reuni atau kolaborasi ulang antara Brad Pitt dengan sutradara bertangan dingin David Ayer teman pro 2 setelah sebelumnya mereka sukses besar lewat film perang legendaris Fury teman pro 2 di tahun 2014 silam. Gak cuma itu aja teman pro 2, di film dengan naskah garapan Cameron Alexander ini Brad Pitt juga merangkap sebagai produser bersama Olivia Hamilton dan Mertie Bowen serta didukung oleh sutradara Beken gitu ya, The Man Kessel yang duduk di kursi produser eksekutif teman pro 2. Selain Brad Pitt, film yang diproduksi secara kolaboratif oleh Domain Entertainment ini hingga Kanye World Production ini juga bakal dimeriahkan oleh aktor senior J.K. Simmons dan aktris Anna Lame. Buat kamu yang udah gak sabar pengen melihat aksi duet maut Brad Pitt dan juga anjing Odin menaklukkan Alaska, film Heart of the Beast ini dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop pada 25 September 2026 mendatang teman pro 2.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
7: Iya.
6: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
7: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
6: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Penyanyi asal Indonesia 82 Nicky Zevanya kembali mencetak prestasi membanggakan di dunia musik internasional. Musisi yang berada di bawah label 88 Rising ini resmi menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil mencapai 6 miliar stream di Spotify 82. Berdasarkan data terbaru 82, seluruh lagu Nicky kini telah diputar lebih dari 6,01 miliar kali di platform tersebut. Pencapaian ini semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu musisi Indonesia paling sukses di kancah global 82. Dan menariknya 82, dalam waktu kurang dari 1 tahun Nicky berhasil menembus hampir 1,5 miliar stream baru. Saat ini lagu-lagunya diputar rata-rata 4,1 juta kali setiap hari oleh pendengar dari berbagai negara. Beberapa lagu yang menjadi penyumbang terbesar angka tersebut antara lain Every Summertime 82, Low Key, dan High School in Jakarta. Lagu Every Summertime sendiri 82 ini juga dikenal sebagai soundtrack film Marvel Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings 82. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Nicky aja, tetapi juga menjadi bukti bahwa musisi Indonesia ini juga mampu bersaing dan mendapat tempat di industri musik dunia. Kalau kamu sendiri 82, lagu Nicky apa aja sih yang paling sering masuk di playlist harianmu?

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Radio Republik of

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Lokakarya Forum Anak Nasional 2026. Kegiatan ini berlangsung hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Melalui Lokakarya tersebut, teman Pro 2, kementerian ini juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme dan kebinekaan kepada peserta. FIFA dilaporkan tetap akan membayarkan honor pertandingan kepada wasit asal Somalia, Amar Artan. Keputusan itu diambil meski Artan gagal bertugas pada Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke Amerika Serikat karena kendala visa. Langkah ini, teman Pro 2, disebut sebagai bentuk penghargaan atas penunjukannya sebagai salah satu wasit resmi Piala Dunia 2026. Terakhir, teman Pro 2, kerjasama spesial terjalin antara Tiara Andini dan Meloni yang merupakan kolaborasi dua negara, Indonesia dan juga Korea Selatan. Kolaborasi itu menghasilkan proyek musik istimewa dalam lagu berjudul Janji Setia. Proyek ini menghadirkan kisah nyata tentang mimpi penggemar yang akhirnya terwujud dengan menghadirkan nuansa emosional serta sentuhan khas Korean Ballad Modern. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
8: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
9: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
8: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
9: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
10: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
7: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.

0: Your husband is coming.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih di teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Dan tentunya semoga pekerjaan kamu di sore hari ini, teman Pro 2, sudah harus selesai, teman Pro 2, karena besok kalian harus berlibur gitu ya. Teman Pro 2 harus digercepin biar besok liburannya tenang, enggak ada overthinking soal tugas-tugas kantor atau mungkin tugas-tugas kuliah kamu nih, teman Pro 2. Dan untuk menemani sore hari ini, teman Pro 2, nanti juga saya bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari KKN Unta, teman Pro 2, itu bakal berbagi pengalaman seru mereka. Nanti akan ada project juga yang bakal dibuat nanti semasa KKN, teman Pro 2, dan mereka akan berbagi informasinya, sharing-sharing di sini, teman Pro 2, di program sore ceria kita nanti di jam 4 sore sampai jam 5 sore, teman Pro 2. Oke. Tapi sebelum itu saya bakal ngasih informasi dulu, teman Pro 2, di ruang dengar kamu. Tentunya ini informasi lokal yang ini kita masih berbicara soal euforia Piala Dunia sih, teman Pro 2. Ini juga lumayan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten Buol, teman Pro 2. Berbagai kegiatan nonton bersama alias nobar dan diskusi seru soal sepak bola mulai menjamur di sejumlah titik di sana, teman Pro 2. Antusiasme warga Buol yang meledak ini jadi bukti kalau ajang 4 tahunan ini punya daya tarik yang magis buat masyarakat lintas usia, teman Pro 2. Wakil Bupati Buol, Bapak Muhammad Nasir, dalam wawancaranya bersama RRI ini menyampaikan kalau kemeriahan Piala Dunia ini merupakan momentum yang sangat pas untuk mempererat kebersamaan masyarakat. Menurut beliau, teman Pro 2, sepak bola itu bukan cuma sekedar tontonan di layar kaca aja, tapi ini juga jadi sarana paling ampuh untuk membangun tali persaudaraan dan semangat sportivitas di tengah-tengah warga Buol. Nah, yang bikin obrolan bareng sama Bapak Wakil Bupati Buol ini makin seru, teman Pro 2, beliau juga bilang nih, belak-belakan membocorkan tim nasional jagoannya di Piala Dunia kali ini, teman Pro 2. Kalau di edisi-edisi sebelumnya, beliau terkenal sangat fanatik mendukung tim nasional Jerman. Kali ini ada plot twist nih, teman Pro 2, dari Pak Wabu mengaku beralih arah dan menjagokan tim nasional Brazil. Beliau menilai tim Samba punya tradisi sejarah yang sangat panjang dan kuat, gaya permainan yang menghibur serta kualitas materi pemain yang selalu mampu bersaing di level tertinggi dunia. Beliau juga berharap, teman Pro 2, Brazil bisa menunjukkan performa dansa terbaiknya di lapangan dan melaju jauh sampai ke babak final tentunya, teman Pro 2. Tapi nih, di tengah euforia yang lagi kencang-kencangnya, Pak Muhammad Nasir ini juga memberikan imbauan dan peringatan tegas kepada seluruh masyarakat Buol. Beliau mengingatkan warga agar jangan sampai terjebak pada praktik perjudian, baik judi konvensional maupun judi online yang biasanya ini sering meningkat pas momen-momen turnamen besar kayak gini, teman Pro 2. Beliau menegaskan juga, mari kita menikmati setiap pertandingan murni sebagai hiburan sehat dan sarana mempererat silaturahmi, bukan malah dijadikan ajang cari keuntungan instan lewat cara melanggar hukum yang ujung-ujungnya, teman Pro 2, ini merugikan diri sendiri dan keluarga juga tentunya. Pak Wabu juga berharap momen Piala Dunia ini bisa jadi wadah buat menumbuhkan semangat sportivitas, saling menghargai perbedaan pilihan tim jagoan, serta yang paling utama, teman Pro 2, adalah tetap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Buol. Pesan yang adem dan bijak juga dari Bapak Wakil Bupati Buol, teman Pro 2.

0: Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
2: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih kak. Jadi ada plus minusnya juga.
3: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
1: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
4: Ngeri.
3: Sementara kita waktu masih kerja dengan posisi

Sore Ceria teman Produa, dan satu informasi terakhir di penghujung pertemuan kita Sore Ceria kali ini yang akan menghadirkan informasi gitu ya teman Produa. Karena setelah ini di jam 4 sore nanti kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari Universitas Tadulako teman Produa. Yang penasaran seperti apa perbincangan kami sore hari ini teman Produa, nanti boleh join di live YouTube RRI Palu dan juga bisa mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital teman Produa. Nah, di informasi terakhir kali ini teman Produa, saya bawa satu kabar ini. Kabar ini adalah dari panggung pencarian bakat paling bergengsi di Sulawesi Tengah teman Produa, yang baru aja melahirkan bintang-bintang baru yang super bertalenta. Ajang tarung vokal bergengsi IQUE Star 2026 resmi memasuki babak grand final teman Produa. Acara puncak yang berlangsung super meriah di sukses digelar pada hari Sabtu kemarin bertempat di salah satu cafe hits di Kota Palu. Ketua panitia IQUE Star 2026 ini juga merupakan ketua Papri Sigi, Kak Yudi Nugraha, sempat menceritakan kalau kompetisi ini benar-benar melalui proses panjang yang melelahkan teman Produa. Dimulai sejak tahap pendaftaran pada April 2026 lalu, dari sekitar 50 peserta yang melakukan submission, panitia menyaringnya lewat proses kurasi ketat hingga tersisa 25 orang. Sampai akhirnya mengerucut menjadi 12 finalis terbaik dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah yang mampu dan juga berhasil tampil di panggung grand final kemarin teman Produa. Kak Yudi ini juga bahkan menegaskan kalau semua finalis yang tampil di malam puncak itu pada dasarnya sudah dianggap sebagai pemenang karena kualitas vokal mereka yang benar-benar di atas rata-rata dan bikin dewan juri ini geleng-geleng kepala teman Produa. Nah, tantangan di babak grand final kemarin ini juga gak main-main teman Produa, karena ke-12 finalis ini diwajibkan membawakan dua buah lagu, yaitu satu lagu wajib berbahasa daerah Sulawesi Tengah sebagai bentuk pelestarian budaya kita, dan satu lagu pilihan bebas yang mereka kuasai gitu teman Produa. Hebatnya lagi nih teman Produa, sebelum mereka maju ke panggung final, para peserta ini ternyata sempat digembleng dulu di program IQUE Star Academy untuk diberikan pelatihan branding, penguatan karakter hingga mental mereka. Karena itu juga menjadi salah satu pondasi yang kuat teman Produa. Dan itu salah satu hal yang keren juga teman Produa, paket komplit nih. Ajang ini juga banjir dukungan loh teman Produa. Mulai dari 16 media partner hingga 11 supporting event yang ikut menyukseskan acara tersebut teman Produa. Setelah melalui persaingan sengit dan penilaian yang super ketat, dewan juri akhirnya menetapkan Fahmi Zibran sebagai juara pertama IQUE Star 2026 dan berhak membawa pulang trofi serta total hadiah uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Disusul kemenangan oleh Stacia Veronica Malonta sebagai juara kedua dengan hadiah 5 juta rupiah, dan Nureva Handayani yang mengamankan posisi juara ketiga dengan hadiah 3 juta rupiah teman Produa. Dan gak cuma juara aja teman Produa, untuk ketiga juara favorit yang ditentukan lewat polling digital masyarakat di media sosial resmi IQUE Star sukses disabet oleh Naila Veni Yan Gintu dengan hadiah 1 juta rupiah teman Produa. Lah, luar biasa ya. Semoga juga teman-teman yang udah keluar sebagai juara di IQUE Star 2026 ini bisa sukses di industri musik tanah air ya teman Produa. Dan setelah ini nanti kita bakal join atau ngobrol seru di program Sore Ceria di jam 4 sore nanti.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Halo Kak Udun. Balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria, program yang tentunya ini bisa menemani waktu bersantai kalian di sore hari dan juga bisa membersamai kalian di jam pulang gini teman Pro 2, di jam 4 sore sampai nanti jam 5 sore teman Pro 2. Satu jam kebersamaan kita bareng sama teman-teman yang udah hadir di studio kita sore hari ini, tentunya berbagi inspirasi dan juga kisah atau mungkin bahkan mau ngasih sesuatu gitu ya di program Sore Ceria kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan sama teman-teman saya dari Universitas Tadulako. Halo, selamat sore.
1: Halo,
0: selamat sore. Gimana kabarnya sore hari ini teman-teman?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik semua ya. Sepertinya memang lagi baik-baik aja karena tampilannya fresh-fresh semua nih teman Pro 2. Saya kayaknya enggak fresh ya. Saya mau kenalan dulu satu-satu buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di manapun berada gitu ya. Dari sebelah kiri saya silakan.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswa UNTAD, yaitu sebagai sekretaris KKN Buya Sabe 2026.
0: Oke, Iva.
2: Iya,
0: kita panggil Iva ya teman Pro 2. Halo, salam kenal Iva. Kalau di tengah nih si paling cowok sendirian.
3: Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Fehet. Saya ditunjuk sebagai koordinator desa di KKN tematik UNTAD X UGM.
0: Waduh, koordinatornya nih. Ini biasanya yang paling banyak cinlok-cinlokan ya. Oke, selanjutnya.
4: Oke, perkenalkan, nama saya Rizka. Saya di KKN tematik selaku anggota divisi acara.
0: Halo, salam kenal Rizka. Ini boleh dijabarin satu-satu dong. Itu divisi acara ya, itu ngurusin apa aja selama nanti mungkin KKN, terus koordinator nanti ngapain aja, sama satu lagi apa tadi?
2: Sekretaris.
0: Sekretaris. Oke, silakan.
4: Mungkin dari Kordes dulu kali ya.
0: Silakan Kordes.
3: Jadi Kak, saya sebagai koordinator desa yang bakal berkoordinasi antara dua desa, Desa Limboro dan Toale. Kemudian saya juga menjadi narahubung ketika sebagai penyambung dari teman-teman ketika ada yang mau dibahas antara desa maupun antara instansi.
0: Oke, jadi lumayan berat juga nih tugas dari koordinator ya teman-teman. Sebelahnya sekretaris ya tadi. Itu ngapain aja tuh nanti?
2: Kalau sekretaris seperti yang kita tahu biasa, kita urus surat. Kemudian sebagai sekretaris angkatan, saya mengkoordinir dua sekretaris dari Desa Toale kemudian Desa Limboro. Nah, itu kita mengkoordinir setiap ada rapat terkait notulensi dan segala macam pengarsipan.
0: Oke, jadi ini bisa dibilang juga salah satu bagian terpenting juga nih dari koordinator ya, karena ini bagian administrasinya gitu. Kalau divisi acaranya ngapain aja nih?
4: Oke, kalau divisi acara seperti pada umumnya juga, dimana akan mengurus beberapa agenda yang telah kita susun, baik dari acara yang besar maupun program-program kecil yang akan dilaksanakan di kedua desa ini. Dan kita akan kerjasama sama teman-teman UGM juga nantinya.
0: Nah, itu yang bakal kita bahas nanti ya teman Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 yang lagi dengar kita sekarang lagi bertanya-tanya nih, kenapa nih ada anak KKN yang datang di Sore Ceria di sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol teman Pro 2 terkait dengan mungkin tentang sesuatu yang mungkin terdengar serius tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Karena kita tahu sendiri Gen Z teman Pro 2 adalah generasi yang paling sering bicara soal lingkungan, perubahan iklim, sampah plastik, sustainability teman Pro 2, hingga gaya hidup ramah lingkungan. Tapi pertanyaannya teman Pro 2, apakah menjaga lingkungan cuma tugas pemerintah? Apakah anak muda ini bisa ikut berkontribusi, dan bagaimana kalau ternyata desa pesisir ini bisa menjadi pusat ekonomi masa depan yang keren sekaligus ramah lingkungan teman Pro 2. Nah, topik kita sore hari ini adalah KKN kolaborasi tematik UNTAD UGM mendorong blue economy dan zero waste untuk mewujudkan desa pesisir yang berdaya, cerdas, dan juga berkelanjutan teman Pro 2. Nah, ini buat teman-teman, saya mau bertanya gitu ya, kenapa memilih ikut program KKN tematik yang fokus pada isu lingkungan di desa pesisir ini? Siapa yang bisa jawab?
3: Ya, saya. Kenapa saya memilih KKN UNTAD kolaborasi dan UGM? Tentu saja ketertarikan itu tersebut didorong oleh rasa keinginan, rasa ingin tahu, rasa ingin belajar. Dan satu paling besar dampaknya adalah teman-teman khususnya dari Universitas Gajah Mada, di mana kita ketahui sendiri Universitas Gajah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia yang berada di top 3. Dan saya ingin mengeksplor diri saya untuk mengembangkan bagaimana kolaborasi dengan teman-teman dari UGM.
0: Nah, itu kan berkolaborasi sama teman-teman dari UGM, itu boleh diceritain dong awalnya kenapa sampai bisa berkolaborasi sama teman-teman dari UGM nih?
3: Oh iya, kebetulan dari warek kami, warek 4 bidang kajian kerjasama, itu bekerja sama dengan salah satu dosen dari UGM, karena KKN UGM ini adalah program tahunan yang dilaksanakan untuk penyebaran mahasiswa seluruh Indonesia, khususnya ke pelosok-pelosok untuk dalam pengembangan desa tersebut.
0: Oke.
3: Ya, jadi tahap untuk kami diseleksi ini adalah ada tahapan-tahapannya untuk bergabung di KKN tematik ini.
0: Oke, apa aja tuh tahapan seleksi-seleksinya tuh?
4: Oke, mungkin untuk tahapannya itu kita pertama pastinya diseleksi pemilihan berkas, pendaftarannya melalui ada tahap wawancara, terus juga administrasi sehingga sampai pada tahap penerimaan anggota KKN ini. Begitupun dari teman-teman UGM juga, karena mereka sudah setiap tahun ada turun pada pelosok-pelosok yang ada di Indonesia, dan kali ini mereka diterjunkan di Desa Toale dan juga di Limboro atau di Kecamatan Benawa. Dan itu sudah, kalau dari UNTAD sendiri sudah berjalan dua angkatan, di mana kami angkatan pertama itu pada tahun 2025 kemarin, dan kami angkatan kedua 117 pada tahun 2026 ini.
0: Oke, okay. Oh berarti ini udah terbentuk dulu nih kelompoknya.
4: Betul.
0: Terus ada nih isu yang mulai kalian akan angkat gitu ya.
4: Betul.
0: Tapi terkait dengan isu, apakah isu ini memang yang paling utama kalian pengen jalani, atau memang kemarin ada beberapa opsi nih isu-isu yang kalian mau angkat untuk KKN tematik ini?
3: Ya, salah satunya isu yang terbesar yang kami rasakan atau kami dapat dari data observasi dari kami adalah isu sampah plastik.
0: Okay.
3: Kemudian dilanjut dengan
4: wilayah pesisir.
3: Ya, pengembangan desa wisata. Karena di desa Limboro dan Toale itu masih kurangnya eksplor dari desa wisatanya, atau kurang pengembangan dari desa maupun pemerintah setempat. Jadi datangnya kami di desa tersebut dalam peningkatan sumber daya ekonomi, kemudian
4: pariwisata,
2: UMKM.
0: Oke, UMKM juga ya. Oke, nah ini sebenarnya apa sih yang bikin menarik nanti kolaborasi yang terjadi antara kalian anak-anak Universitas Tadulako dan juga UGM ini nanti?
4: Oke, kalau ditanya kenapa, apa yang bikin tertarik, sebenarnya di UNTAD sendiri itu sangat jarang kesempatan yang didapatkan oleh teman-teman yang lain untuk bisa dapat terjun langsung ke desa-desa untuk bekerja sama teman-teman UGM yang bisa kita bilang sudah mereka sangat wow begitu. Yes. Sedangkan kita masih perlu banyak belajar lagi. Jadi kalau dari tematik ini sendiri, kita kan fokusnya pada dua nih, untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat dan juga peningkatan sumber daya UMKM dan juga pariwisata di tempat tersebut. Jadi karena melihat dari kedua desa ini peningkatan UMKM-nya akan sangat pesat nantinya, sisa kami kembangkan, dan juga ini wilayah pariwisata yang akan masing-masing desa ini kan kita ketahui ada pantai yang banyak sekali, pantai yang bisa berkembang. Jadi kita fokusnya pada peningkatan pantai ini. Kalau di Toale itu ada peningkatan pantai Karampuana, dan itu baru dibentuk teman-teman KKN tahun kemarin, dan sekarang kami melanjutkan proses tersebut, baik dari pemasaran pantainya, peningkatan kebersihan pantainya, maupun pembuatan paket-paket wisatanya melalui video promosi, peningkatan UMKM di pinggir pantai. Begitupun juga di Limboro ada Pantai Kaluku yang sekarang itu sudah memiliki paket wisata ya, dan itu sudah sangat terkenal di medsos sekarang, banyak sudah yang kunjungi begitu. Dan pastinya kami sebagai anggota KKN ini sangat bangga karena bisa ikut berpartisipasi dalam memajukan kedua desa ini begitu.
0: Okay, luar biasa ya teman-teman semua yang hadir di sore hari ini. Kayaknya nanti jobnya bakalan banyak ya.
4: Iya, betul.
0: Itu nanti gimana tuh nanti untuk pembagiannya? Siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu? Nanti kan harusnya kan ini nanti bekerja sama dengan teman-teman dari UGM ya. Untuk pembagian-pembagiannya itu gimana tuh nanti?
2: Ah, kalau ini Kak, kita terbagi atas 4 klaster. Yang pertama ada Sosum, yang kedua ada Saintek, yang ketiga ada Agro, dan terakhir itu ada Medika. Nah, Sosum tersendiri itu dia fokus pada masyarakat, sosial dan humanoira, kemudian ada saintek, tentu saja berhubungan dengan sains dan teknologi, kemudian ada agro tentang tanaman-tanamannya dan segala macamnya, kemudian ada medika yang fokus pada kesehatan. Okay. Nah, di sana kita merancang program-program kerja yang berkaitan dengan empat klaster tersebut. Okay. Gitu.
0: Kalian bertiga ini terpisahkah untuk prokernya nanti gimana? Atau satu nih?
4: Kalau kami, saya sama Iva itu kan dari jurusan pendidikan. Khususnya bahasa Inggris, jadi kami satu di klaster sosum karena klaster ini kan apa ya, dari masing-masing jurusan begitu, jadi kumpulan jurusan yang fokus pada satu titik. Kalau misal jurusan pendidikan fokusnya di sosum, teman ini Fehet dari pertanian. Yaitu fokusnya di agro gitu. Jadi saya sama Iva satu klaster. Itu klaster sosum.
0: Nah, ini kan memilih wilayah di KKN gitu ya. Kemarin apakah ada choice atau pilihan untuk memilih lokasi atau gimana nih? Atau langsung ada ketentuan dari kampus untuk kalian di tim ini untuk ke desa ini? Berapa desa tadi? Dua?
4: Ada dua.
0: Desa apa semua tadi?
4: Toale dan juga Limboro.
0: Toale dan juga Limboro, itu gimana tuh?
3: Ya, tentunya saja kita mengikuti dari teman-teman UGM sebagai mitra kami. Dan teman-teman dari UGM khususnya, mereka mengadakan kerjasama ke desa-desa khususnya di yang berada di Sulawesi Tengah. Kemarin sempat ada beberapa opsi itu di Sigi, desa BK. Kemudian desa di Donggala itu Limboro dan Toale. Dan yang terpilih ada desa Limboro dan Toale.
0: Memang dia harus kerjanya di dua wilayah. Bukannya selama ini setahu saya KKN harus di satu wilayah ya? Tapi ini terpilih menjadi dua wilayah. Atau gimana tuh?
2: Dua wilayah.
3: Satu kecamatan.
0: Berarti kalian mengikuti dari teman-teman dari UGM.
4: Betul.
0: Iya.
4: Karena kita angkatan kedua, jadi kita melanjutkan program kerja yang telah dibangun teman-teman angkatan pertama di kedua desa tersebut.
0: Yang sebelumnya apa tuh?
4: Desa Toale juga desa dan Limboro. Jadi kami melanjutkan itu.
2: Iya. Kita sistem berkelanjutan.
0: Ya. Berarti nextnya bakal ada lagi nih setelah kalian.
4: Iya, betul.
0: Oke, teman-teman, nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya, teman Pro 2, dan juga buat kalian yang lagi dengerin saya sore hari ini, boleh bertanya silakan di YouTube RRI Palu, sekarang lagi live streaming teman Pro 2, dan juga bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Masih di 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Sore Ceria Teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari KKN Universitas Tadulako Teman Pro 2. Nah, ini tadi kita berbicara soal topiknya Teman Pro 2 ya. Kalau mendengar kata atau istilah blue economy Teman Pro 2, mungkin sebagian Teman Pro 2 langsung mengartikan secara harfiah ekonomi biru ya. Padahal sebenarnya konsep ini yang banyak dibahas di seluruh dunia Teman Pro 2 karena berkaitan dengan masa depan laut dan juga ekonomi masyarakat pesisir Teman Pro 2. Nah, kita akan kupas ini di segmen ini Teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari KKN UNTAD. Sebenarnya apa sih blue economy ini teman-teman, kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami dengan Gen Z gitu ya. Silakan.
1: Mungkin
2: Karadeas ya. Blue economy sendiri untuk bahasa sederhananya itu adalah peningkatan atau pengelolaan hasil-hasil laut dengan mengedepankan circular economy tanpa limbah dan menghasilkan suatu ekonomi kreatif. Seperti kalau biasa kita kenal itu pengelolaan ikan abon, itu termasuk golongan blue economy. Sebagai produk turunannya.
1: Mungkin aku ingin
0: silakan.
1: Kalau di Desa Toale sendiri itu ada yang seperti Fat mention tadi, ikan abon. Itu masyarakat pesisir olah ikan abon, ikan roa, ikan roa itu diolah menjadi ikan abon dan mereka pasarkan. Nah, itu menjadi branding mereka dan salah satu produk dari Toale dan Limboro. Ada juga mungkin untuk zaman sekarang mereka olah itu dari kerang. Kerang itu diolah jadi hiasan-hiasan mungkin tas, gantungan tas, furniture dan juga gelang gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan blue economy ini. Jadi mereka bisa memanfaatkan beberapa dari laut yang mereka hasilkan mungkin jadi penghasilannya mereka tambahan. Dan juga kerajinan-kerajinan yang kreatif seperti itu.
0: Nah, ini kan tapi sebelumnya kan udah pernah ada ya.
1: Betul.
0: Ini apakah memang di desa itu sudah ada sebelumnya untuk blue economy ini atau nanti pas ada KKN tematik baru ada nih dicetuskan soal blue economy ini di sana?
3: Jadi begini Kak. Nah, ini kan berkelanjutan dari tahun kemarin kita melihat kenapa blue economy karena kedua desa tersebut sudah kita mention tadi yaitu ekosistem budayanya yang sangat berpotensi namun masyarakatnya itu takutnya masih kurang fokus pada pemberdayaan laut itu. Nah, di sini kita blue economy itu masyarakatnya masih bisa mengambil hasil hasil laut namun tanpa merusak ekosistem laut tersebut gitu.
0: Ada tambahan lagi?
1: Mungkin kenapa blue economy ini sebelumnya tanpa kita turun pun mereka masyarakatnya itu sudah memasarkan produk-produk mereka dan mengelola yang mereka kelola begitu. Cuman ketika kita turun kita itu membantu untuk pemasarannya, pengelolaannya lagi dan peningkatan kapasitas mungkin dari web resminya untuk meningkatkan pemasaran branding desa tersebut lah begitu.
0: Tapi kalau mau tambah silakan.
2: Blue economy berhubungan dengan pelestarian lingkungan khususnya
1: Limboro.
2: Bawah laut. Kita kenal di sana Desa Limboro dan Toale itu ada namanya dugong. Kami juga mengedukasikan ke masyarakat seberapa penting sih dugong ini bagi ekosistem laut dan juga di sana ada namanya padang lamun. Padang lamun ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup ekosistem laut. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga ekosistem laut.
0: Seperti apa tuh bentuk edukasi dari teman-teman nih untuk masyarakat di sana?
1: Mungkin kalau dari teman-teman agro ada prokernya ya?
2: Iya. Kami mengadakan
1: edukasi
2: yang berbasis persuasif, pendekatan padanya secara langsung. Kemudian kami membuat mini informasi di sekitaran pesisir pantai yang dapat diakses dan juga mudah masyarakat baca dan lihat. Dan tentunya kami mengedepankan bagaimana arah komunikasinya ini lebih tersampai dengan baik itu anak-anak, pengunjung, orang tua.

0: masa depan Indonesia. Boleh, silakan siapapun yang jawab.
1: Siapa?
0: Kayaknya kamu deh yang lebih siap untuk okay. menjawab, silakan.
1: Mungkin kenapa bisa dibilang kedua desa ini sangat berpotensi ya, karena kita ketahui bersama sebenarnya kemarin di Banawa itu ada pusat laut dan sudah dilihat potensi untuk peningkatannya itu banyak pengunjung, bukan hanya warga lokal tetapi dari beberapa mancanegara juga. Dan begitupun untuk sekarang visi-misi dari kepala desa yang ada di Desa Toale itu fokus untuk pengembangan pada satu pantai lagi ini, karena sebenarnya mereka berkesinambungan, hanya saja beda apa ya, beda posisi lah. Di sebelahnya, sebelah kiri ini Pantai Karampuana ini yang baru terbentuk dan akan ditingkatkan lagi. Nah, di Pantai Karampuana ini sendiri nanti mereka peningkatan kapasitasnya itu melalui festival yang akan mereka laksanakan. Festivalnya ini diadakan ketika kami turun KKN juga pada tanggal 7 bulan Juli nanti, di mana ada festival yang namanya Festival Buya Subi.
2: Buya Subi.
1: Itu Buya, Festival Buya Subi ini fokus pada peningkatan kain tenun di Donggala, dan itu mereka mengundang petinggi-petinggi yang ada di Sulawesi Tengah dan juga dari mancanegara, salah satunya dari Australia yang akan menjadi fashion show di sana nanti, dan itu salah satu sumber mereka dalam peningkatan branding dari desa tersebut. Gitu.
0: Itu berarti membantu brandingan dari
1: betul,
0: sana ya.
1: Betul, sangat dibutuhkan.
0: Nanti kalian bakalan terlibat di Buya Subi itu enggak?
1: Sangat terlibat ya.
0: Iya,
1: okay. Meskipun nanti, kami dari dua desa, Limboro dan Toale, tetapi teman-teman Limboro juga nanti akan dilibatkan untuk menjadi panitia yang membantu berjalannya kegiatan tersebut. Begitupun teman-teman dari Kaluku, mungkin boleh dijelaskan sedikit.
0: Silakan.
3: Iya, tentunya saja di Pantai Kaluku, Desa Limboro, yang mempunyai wisata bahari laut yang sangat menarik dan perlu dikembangkan. Salah satunya adalah wisata. Wisata di Pantai Kaluku itu masih kurang ekspor atau penurunan penurunan wisatanya sangat berdampak pada keberlangsungan masyarakat di sana.
1: Betul.
3: Karena berharap dengan wisatawan-wisatawan maupun itu lokal maupun mancanegara. Dan di situ perlu tindakan dari kami untuk meningkatkan ekonomi kreatif dari masyarakat. Di sana juga menyediakan diving.
1: Ya, paket wisata.
3: Paket wisata untuk mengeksplor bawah laut.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa ya teman-teman semua ini. Dan ini kalau kita berbicara Sulawesi Tengah ya, teman-teman semua yang hadir di sini, ini kan punya garis pantai yang panjang gitu ya. Peluang blue economy ini sebenarnya sudah sangat ada gitu.
1: Betul.
0: Apa sih yang paling potensial gitu untuk dikembangkan di blue economy ini di Sulawesi Tengah menurut kalian?
1: Mungkin dari Iva? Peningkatan seperti yang kita bilang, peningkatan UMKM, di mana banyak sekali sebenarnya sumber daya yang di Sulawesi Tengah ini bisa kita tingkatkan menjadi sebuah kreativitas dari kita dan dijadikan branding produk lah begitu. Seperti di Donggala kan kita sudah ketahui tenun itu mereka kelola sendiri pengelolaan tenunnya itu sudah ada lah galerinya sendiri, dan mereka terkendala pada pemasarannya. Seringkali mereka mengeluhkan pemasarannya cuma stuck di situs-situs saja. Jadi dengan hadirnya kami, kami mengharapkan pembuatan web dan juga pemasaran untuk mereka lebih ke mancanegara lagi lah tenun ini begitu.
2: Juga menyambung dari teman saya, itu di kedua desa tersebut sangat banyak sagu. Sebenarnya masyarakat di sana sudah mengelola, namun pemasaran itu masih sangat kurang. Jadi bisa saja sebenarnya sagu ini sangat berpotensi untuk di Donggala, apalagi terbilang salah satu penghasilan dari kedua desa tersebut. Namun lagi-lagi terkendala pada pemasaran dengan mungkin branding dengan pengemasannya itu. Jadi kita di sini menghadirkan solusi kemungkinan untuk branding-branding tersebut agar sagu tersebut bisa dikenal dengan setidaknya masyarakat Sulawesi Tengah begitu.
1: Ya, seperti tadi mungkin salah satunya ikan abon itu sudah cukup terkenal dan mereka kadang

0: menjual mentah saja ikan abonnya ini tanpa melakukan pemasaran-pemasaran yang bisa menambah penghasilannya mereka lagi lah di tiap-tiap instansi yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kami berharap nanti untuk pemasarannya mereka lebih luas lagi begitu, supaya dikenal bukan hanya orang Sulawesi Tengah, oh ternyata di Sulteng ada ikan abon dari laut mereka sendiri, ada sagu yang dijadikan apa ya?
1: Ada cookies,
0: ya cookies sagu,
1: ada mie sagu,
2: ada banyak ya,
0: banyak. Betul. Kalau di Bugis juga ada yang namanya kapurung, mungkin kakak sudah pernah coba ya kapurung.
1: Dange,
0: iya dange juga ada, begitu.
3: Ya kak, salah satu permasalahan utama dari UMKM adalah packagingnya yang masih monoton, yang itu-itu saja. Jadi kami menghadirkan solusi permasalahan tersebut dengan mengedepankan, mengembangkan potensi-potensi lokal.
0: Betul.
3: Jadi kami membuat packaging itu dari bahan-bahan lokal seperti dari bambu, batang bambu. Kita buatkan wadah untuk packaging seperti untuk ya
0: packaging
3: lebih tradisional. Ya, lebih tradisional lagi mengedepankan potensi
2: tradisional tapi masih eye catching ya, masih enak dipandang,
3: bisa berdaya saing.
0: Memanfaatkan mereka punya ini juga, sisa-sisa kayak misalkan sagu nih, mereka bisa memanfaatkan batangnya, daunnya, seperti itu. Karena kadang mereka cuma menjadikan limbah begitu, tanpa diolah menjadi suatu apa ya, packaging lah yang bisa digunakan kembali.
2: Luar biasa sih ini. Terus kalau itu untuk packaging seperti itu apakah kalian yang menghasilkan atau kalian kolaborasi sama teman-teman dari yang lain gitu untuk menghasilkan packaging-packaging seperti itu?
0: Iya sih, kalau kita mencoba untuk pasti koordinasi bersama desanya dulu. Pihak desanya kalau memang mendukung dan membantu kita, kita akan kolaborasi bersama teman-teman UGM juga untuk membentuk packaging ini, sama instansi-instansi yang bisa terlibat gitu.
2: Oke, kita tahan lagi dulu ya teman-teman semua. Nanti kita bakal lanjut lagi. Ini masih akan banyak, kalau ini kan kita udah bahas soal blue economy. Masih ada zero waste yang bakal kita bahas di segmen berikutnya teman-teman Pro2. So, buat kamu mungkin yang punya pertanyaan terkait dengan zero waste teman-teman Pro2, silakan di kolom komentar kita sekarang live streaming di YouTube RRI Palu dan juga di WhatsApp di 0811 456 03 105, atau bisa di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Cebasi deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kalau tadi teman Pro 2 saya udah ngajakin kamu bareng sama teman-teman KKN Untad berbicara soal blue economy teman Pro 2. Nah, ini sesuai dengan topik kita di sore hari ini juga membawa yang namanya zero waste ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau tadi kita bicara soal ekonomi biru, sekarang mungkin kita masuk ke isu yang sering banget sama kita temui setiap hari gitu. Sampah nih teman Pro 2, mulai dari bungkus makanan, botol minuman, plastik belanja sampai mungkin sampah yang sering kita tinggalkan setelah nongkrong nih teman Pro 2. Itu semua adalah isu utama yang teman-teman dari KKN Untad ini angkat teman Pro 2. Nah, sebenarnya teman-teman masih aman?
1: Masih aman.
0: Sebenarnya teman-teman, apa sih sebenarnya konsep zero waste dan mengapa sih ini penting diterapkan mulai dari sekarang nih? Ayo, silakan.
2: Jadi begini Kak. Jadi KKN kami itu mengusung tema zero waste itu di mana adalah upaya dari kami untuk mengurangi sampah seminimal mungkin. Jadi teman-teman Buya Sabe itu menghadirkan program-program untuk membantu masyarakat, apalagi di sana bisa dibilang desa wisata. Jadi kalau untuk terkait sampah itu kita bisa bilang masih banyak dan untuk itu kita menghadirkan solusi dengan adanya program-program kerja yang meminimalisir adanya sampah tersebut.
0: Ada tambahan?
3: Ya, tentu saja kami melakukan langkah nyata dengan bersih-bersih pantai, dengan memilah sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian kami melakukan intervensi program kerja khususnya dalam untuk meningkatkan kesadaran terhadap terkait dengan produk-produk sampah dengan meminimalkan atau menghilangkan kebiasaan dari penggunaan sampah plastik.
0: Oke. Ada tambahan?
4: Ada. Sebenarnya poin pentingnya kenapa kita mengangkat tema zero waste ini karena melihat observasi langsung sudah 3 kali observasi pada kedua desa ini. Setiap kita berada di pesisir pantai itu ternyata masih minim kesadaran akan kebersihan di pesisir pantai tersebut. Banyak sekali sampah-sampah masyarakat, sampah organik maupun non-organik yang berserakan di pesisir tersebut. Jadi kami merasa sangat penting nih kenapa mengangkat tema ini karena mengharapkan dari program kerja yang kita hadirkan nanti meningkatkan kesadaran kepada masyarakat pesisir, nelayan-nelayan yang ada di sana untuk tetap menjaga kelestarian dari pantai yang akan kami bantu untuk peningkatan kapasitasnya nanti. Begitu.
0: Kalau bentuk program atau inovasi dari kalian sendiri apa nanti yang bakal kalian buat di sana nanti?
2: Untuk program kerjanya itu kita pertama ada tentunya bak sampah.
0: Bak sampah.
2: Ya, itu kita pembuatan bak sampah dengan minim asap.
3: Pembakaran. Dari klaster Saintek.
4: Dari teman-teman Saintek kan sudah membuat bak sampahnya nih, pembakaran sampahnya itu kolaborasi bersama teman-teman UGM juga tentunya. Dan dari teman-teman Medika itu ada Hidup Sehat di mana setiap pagi nanti atau setiap minggunya masyarakat diajak untuk mungkin senam bersama. Dan juga setelah itu dari teman-teman Agro akan untuk hadir untuk bantu setelah senam tersebut melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai. Nah, jadi program kerja kita ini berkesinambungan dari klaster ke klaster lainnya begitu.
0: Oke, ini kan kita sudah di ujung sore ceria ya teman Pro 2. Mungkin saya akan bertanya soal program KKN-nya nanti buat teman-teman ini. Nanti kalau ketika nanti programnya udah selesai nih, bagaimana caranya nih untuk kalian agar memastikan program-program yang udah kalian jalankan tuh masih tetap berlanjut tuh di desa, di dua desa yang kalian tempati ini.
4: Oke. Mungkin Karnes atau saya? Oke. Kalau dari Sosum sendiri kami mengangkat beberapa program kerja lanjutan dari tahun kemarin di mana ada dua yaitu Taduloka Muda dan juga membuat pojok baca di desa tersebut. Ini sangat penting karena yang pertama Taduloka Muda sendiri itu membantu untuk anak-anak yang ingin melanjutkan mungkin pendidikannya namun ada keterbatasan baik dari segi ekonomi dan juga something begitu. Jadi kami hadir untuk memberikan solusi memberitahu bahwa dengan melaksanakan pendidikan itu tidak hanya melakukan apa ya mengharapkan uang dari orang tua tetapi kita bisa berusaha dalam mendapatkan mungkin apa namanya
3: Iya.
2: Ada medika.
3: Tentu saja kita bagaimana kita melihat nanti dampak dari program kerja ini adalah dengan teman-teman dari UGM bakal kolaborasi dengan anak-anak muda di sana dan di khususnya di Lemboro itu ada namanya Pok Darwis.
4: Betul.
3: Sebagai sebagai penggeraknya adalah anak-anak muda di sana.
4: Iya.
3: Dan itu melihat jangka panjangnya nanti kesuksesan dari program kerja kami adalah melihat kembali dampak yang sudah dijalankan oleh teman-teman anak-anak di sana, baik itu anak muda maupun ibu rumah tangga PKK.
0: Oke.
2: Teman. Ya, jadi itu kita mensosialisasi dan bukan menekankan sih sebenarnya untuk mengingat kepada masyarakat di sana hasil sosialisasi kita itu kepada anak-anak sehingga setelah kami selesai KKN mereka yang bisa melanjutkan begitu.
0: Gitu ya.
3: Ya. Jadi sekarang juga Kak, kebetulan kita dengan perkembangan zaman ini terus khususnya di sosial media kami adakan pelatihan-pelatihan dengan branding-branding potensi-potensi lokal di sosial media Kak.
0: Oke, seperti apa tuh?
3: Iya. Dengan pelatihan pembuatan Instagram, pembuatan website, website wisata yang dapat diakses baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara.
0: Oh, itu pelatihannya buat anak-anak muda di sana?
4: Betul.
3: Anak-anak muda dengan
4: masyarakat.
0: Ya. Terus gimana antusiasnya orang di sana tuh? Pas kalian ngajak buat apa sosialisasi soal itu?
4: Karena kita belum turun langsung, tetapi kita baru berhadapan dengan aparat desanya, mereka sangat mengharapkan program kerja ini kita jalankan karena melihat kondisi di sana, mereka juga kayak berpikir, oh ini penting nih untuk masa depan desa tersebut gitu. Terus kita juga ada pelatihan tour guide, jadi karena kami dari jurusan pendidikan khususnya bahasa Inggris, mengharapkan karena mereka ini wilayah pesisir ya, wilayah pariwisata, banyak nanti kunjungan-kunjungan dari orang luar yang sekiranya bahasa Inggris. Jadi kita melakukan pelatihan tour guide, dari Karang Taruna dan Pok Darwisnya seperti itu.
0: Kalau tour guide-nya sendiri itu sasaran untuk masyarakat yang bisa bergabung sama kalian itu umur berapa tuh?
4: Kalau kita start 18 sampai 30-an boleh. Dia Pok Darwis sama Karang Taruna ya kita.
0: Berarti usia-usia produktif ya.
4: Betul.
0: Oke. Nah, terakhir teman-teman, enggak kerasa ya. Terakhir mungkin apa harapan terbesar kalian untuk dua desa yang kalian tempati untuk menerapkan segala apa ya inovasi yang akan kalian lakukan di sana? Gimana harapan kalian untuk desa ini selama mungkin 5 tahun ke depan gitu terkait dengan apa yang udah kalian terapkan di sana?
4: Mungkin dari Ipa dulu.
2: Jadi kalau untuk menurut saya semoga dengan adanya KKN ini apa yang kami lakukan itu dapat bermanfaat bagi desa maupun potensi-potensinya dapat dilihat lagi oleh bukan hanya masyarakat Donggala ataupun Sulawesi Tengah tapi untuk di luar daerah juga begitu dengan semoga UMKM-nya dapat dilihat oleh masyarakat sehingga membantu perekonomian masyarakat Desa Toale dengan Desa Lemboro.
0: Oke, ada tambahan dari teman berdua?
3: Kalau dari saya, semoga intervensi yang dilakukan kami dalam program kerja ini berdampak nyata kepada masyarakat-masyarakat khususnya Desa Lemboro dan Toale untuk keberlanjutannya mereka sebagai desa yang bersaing dengan di luar-luar Sulawesi Tengah karena pemerintah itu adakan lomba-lomba khusus desa-desa dan mudah-mudahan Desa Lemboro mendapatkan desa wisata terbaik.
0: Amin. Ini berkat tangan-tangan kalian juga ya. Terakhir silakan.
4: Oke, harapannya sebenarnya tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Tentunya berharap dari kedua desa ini bisa berkembang dengan sangat pesat nanti karena kita bisa dibilang membantu dari awal untuk memperkenalkan wisata-wisata ini dan juga mengucapkan sangat berharap kolaborasi bersama teman-teman UGM tentunya kerjasama baiknya untuk pengembangan desa di Kecamatan Banawa ini. Terima kasih dan sekian sih dari kami untuk
0: harapan-harapannya biasa dan juga mungkin diminta kontribusinya untuk masyarakat-masyarakat sekitar ya untuk membantu dari proker-proker yang udah ada yang akan dijalankan sama teman-teman dari KKN tematik UNTAD dan juga UGM teman berdua ya. Luar biasa teman berdua obrolan hari ini. Thank you teman-teman udah hadir sore hari ini. Senang bisa membantu kalian untuk mendiskusikan proker kalian yang akan kalian laksanakan di sana. Ini juga bakalan banyak dampak-dampak positifnya yang tentunya bisa dinikmati sama masyarakat Lemboro dan Toale, teman pro 2. Oke, sepertinya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman pro 2. Saya Iyak Maulana pamit undur diri, dan juga teman-teman dari KKN Unta juga undur diri dari ruang dengar kamu, serta operator saya sore hari ini ada Sukni Gina Puspita juga pamit undur diri. Jangan lupa teman pro 2 untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.
4: Bye.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter ya, okay, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
7: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
6: Tugas kuliah.
7: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
6: Advokasi Kesehatan.
7: Advokasi ya. Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
0: Iya.
7: Kelas A ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebenarnya. Ini juga sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
6: Oh iya.
7: Dan ternyata untuk masalah emosional itu melampaui datanya itu melampaui data nasional.
6: Betul.
7: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya
0: dari psikolog. Dari bincang psikolog.
7: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga

0: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka iya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

الله أكبر الله أكبر.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik kamu.

0: 105 FM RRI Bradua Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Bradua. Senang sekali bisa hadir lagi untuk kamu malam hari ini. Kita di Jaga Malam hari Senin 15 Juni 2026. Dan tentunya di studio Bradua kita udah kedatangan teman-teman yang akan ngobrol bareng Nadila kurang lebih sejam ke depan teman Bradua. Teman-teman ini dari HMTPWK Universitas Tadulako. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Hai. Kita kenalan dulu ya satu persatu, terus dia juga kasih tahu apa tuh HMTPWK Untad ini. Kenalan dulu dari mana dulu?
1: Baik. Perkenalkan nama saya Ken Kanter.
0: Ken Kanter. Ya. Oke. Okay. Ini nama dari apa ya? Bahasa apa gitu?
1: Tahu. Orang tua aku. Oh, kalau iya. Kanter itu fam.
0: Oh, Kanter itu fam.
1: Iya, supaya ada nama tengahnya.
0: Oh, ada nama tengah. Kanter itu dari mana?
1: Manado.
0: Manado. Oke, okay. Yeah. Kanter. Oke.
1: Okay.
0: Kamu fakultas apa?
1: Teknik.
0: Teknik?
1: Iya.
0: Teknik apa?
1: Jurusan arsitektur.
0: Arsitektur.
1: Prodinya perencanaan wilayah dan kota.
0: Oke, okay. Perencanaan wilayah dan kota. Semester berapa?
1: Semester 4.
0: Semester 4. Dipanggil siapa? Kantor kan
1: Ken.
0: Oke, Ken. Oke, Ken. Semester 4 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Selanjutnya.
3: Halo Kak, kenalin namaku Zaksgia Indorahma.
0: Heeh.
3: Akrab
0: Zaksgi Zaksgia.
3: Iya.
0: Kalau dulu kan Zaskia ya gini ya. Sekarang udah jadi Zaksgia. Zaksgia.
3: Akrabnya dipanggil Zaks.
0: Zaks, oke. Ada makna juga di balik apa namanya Zaksgia?
3: Kurang tahu sih.
0: Oke.
3: Dari mama-mama. Saya semester 2.
0: Semester 2
3: ya, di jurusan arsitektur juga, prodi perencanaan wilayah.
0: Berarti ada tingkat ya. Di arsitek juga. Oke, okay. Perencanaan
3: wilayah
0: dan kota. Oke. Okay. Selanjutnya.
4: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Trida Sultan, biasa dipanggil Sultan, dari Teknik Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako, semester 4.
0: Oh, semester 4. Dari semua ini kayaknya yang normal namanya. Farida. Maksudnya pada umumnya gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Yang lain keren kok. Nah, by the way, apa nih arti dari HMTPWK ini?
1: HMTPWK Untad. HMTPWK Untad itu himpunan mahasiswa perencanaan wilayah dan kota.
0: Oh,
1: Tadulako.
0: Himpunan mahasiswa
4: perencanaan
0: teknik perencanaan wilayah kota.
3: Iya.
0: Oke, okay. Berarti teman-teman ini satu prodi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, dan dalam waktu dekat ini bakal menyelenggarakan sebuah kegiatan. Nah, mungkin boleh dijelasin ini karena ada ketua panitianya. Kalau Ken dia ketua panitia Zaksgia divisi acara sama Karida event branding.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Kayaknya kalau event branding tugasmu ini ya.
1: Yeah.
0: Kita ke ketua panitia dulu deh untuk jelasin tentang kegiatannya ini seperti apa.
1: Kegiatan ini namanya Urban Art Festival.
0: Urban
1: Art Festival.
0: Oke, okay. Kamu kurang sehat ya?
1: Ya.
0: Apa suaranya emang kayak gitu?
4: Emang suaranya begitu.
0: Oh, suara seksi berarti ya. Oh, suaranya kayak gitu. Oke, okay, oke. Okay.
1: Ya, Urban Art Festival ini sebenarnya acara tahunan.
0: Iya, acara tahunan.
1: Proker dari pengurus himpunan.
0: Oke, okay. Acara tahunan.
1: Ya, Urban Art Festival ini pertama kali kita buat itu di tanggal 24 Juli 2025
0: tahun kemarin.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dan ini kita buat lagi di bulan November.
0: Tahun ini.
1: Iya, tahun ini, tahun 2026.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kegiatan tentang apa?
1: Jadi Urban Art Festival ini sebenarnya dia ini semacam pameran. Jadi di acara Urban Art Festival ini ada 3 item kegiatannya, Kak.
0: 3 item, oke. Okay.
1: Ya, yang pertama itu kita ada talk show.
0: Talk show?
1: Iya.
0: Tentang?
1: Selanjutnya mengenai
3: historical
1: kota Palu.
0: Oke, okay. Okay, nanti kita bahas ke ini ya, divisi acara. Terus ada talk show.
1: Ada pameran.
0: Pameran.
1: Dan yang terakhir ada festival musik.
0: Festival musik.
1: Konser lah.
0: Wow, ini nih yang ditunggu-tunggu, yang konser ini loh ya. Oke, okay, berarti berapa hari kegiatannya?
3: Dua hari kak.
1: Dua minggu.
0: Oke, okay. By the way kita hari ini hitam-hitam ya kan?
4: Iya, okay. Janjian.
0: Iya ya, oke. Nah, ke divisi acara, Zax. Mungkin boleh ceritain talk show-nya tentang apa, terus pematerinya siapa, di mana, kapan, sampai dengan pameran dan juga ada konser nanti nih, Zax.
3: Jadi UAF ini kita adakan 2 hari. Rencananya tanggal 13 sampai 14 November.
0: Okay.
3: Dan talk show itu kita adakan pagi di hari pertama dengan tema Palu dalam Lintasan Waktu.
0: Palu dalam Lintasan Waktu. Ya, okay.
3: Jadi di dalam talk show itu kita jelas narasumber nanti akan menjelaskan materi mengenai sejarah-sejarah yang terjadi pada Kota Palu hingga Kota Palu itu terbentuk.
0: Oh, siapa tuh pematerinya?
3: Pematerinya itu beliau merupakan aneh.
1: Insya Allah, Pak Neni dari Lembaga Historical Sulawesi Tengah.
0: Iya. Neni.
1: Iya, Pak Neni. Neni.
0: Oke, dari historical.
1: Iya. Ada okay. Ada beberapa sih narasumber nanti pembicara.
0: Soalnya kan kalau bicara tentang sejarah mungkin bisa kerjasama dengan prodi sejarah kali ya. Oke, okay, terus ada apa lagi?
3: Terus di pameran itu kita adakan di 2 hari.
0: Oke. Okay.
3: Jadi hari pertama dan kedua itu pameran terus terbuka. Dan pameran itu kita free untuk semua masyarakat.
0: Oke. Okay. Di mana lokasinya?
3: Lokasinya rencananya di JCC.
0: Oh, sini ya, yeah, dekat ya. Oke. Okay. Jadi 2 hari terbuka untuk umum. Jadi pamerannya akan tetap ada gitu ya.
3: Iya. Yeah.
0: Selama programnya berlangsung karena diadakan selama
4: dua hari
0: ya. Oke. Okay. Dan terakhir, nah ini dia hiburan berarti malam puncak.
3: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Acara penutup lah.
3: Jadi festival musik ini rencananya kita di plan A itu kita bakal undang artis ibu kota rencananya.
0: Wow.
3: Tapi terus di plan B itu kita akan undang artis lokal Kota Palu. Festival musik itu sebagai penutup acara UAF 2026 juga kak.
0: Oke. Okay. Belum bisa dibocorkan ya?
4: Belum bisa.
0: Oke. Okay.
4: Pantau IG saja dulu.
0: Oh siap. Oke, kalau gitu kita ke Karida Event Branding nih. Sejauh ini udah seberapa persen kegiatan ini persiapannya?
4: Dari Urban Art Festival sendiri sekarang sudah mencapai 30%. Dan 30% itu mencakup kami menyiapkan tim kajian khusus untuk mengkaji isu-isu di Kota Palu di setiap kecamatan. Dari tim kami sendiri merupakan mahasiswa aktif perencanaan wilayah kota juga. Dan kami turunkan sekitar berapa tim ya?
1: Ada
4: 8 tim kami sebar di 8 kecamatan.
1: Ada 8 kecamatan kita kaji. Dalam satu kecamatan itu ada 5 orang.
0: Oh.
1: Jadi total sebenarnya ada 8 tim.
0: Satu
1: kecamatan 5 orang.
0: Itu tugasnya ngapain?
1: Tugasnya tim pengkaji itu mengkaji. Kita ada konsep itu ada 3 sub. Yang pertama itu membahas mengenai historical Sulawesi Tengah. Selanjutnya masuk di permasalahan isu, permasalahan-permasalahan yang ada di tiap-tiap kecamatan. Selanjutnya itu masuk di arah pengembangan.
0: Oke. Okay. Oke, okay, itu tugasnya ya. Yeah. Tadi nama kegiatannya adalah
4: Urban Art Festival. Sering disapa juga dengan UAF.
0: Urban Art Festival. Oke. Okay. Kenapa dikasih nama itu? Dari sononya ya?
1: Kemarin apa ya?
4: Urban Art Festival pertama dibuat di tahun kemarin. Itu proker pertama yang membuat festival dan keberlanjutannya di tahun ini.
0: Oke.
4: Okay. Kami melihat situasi acara 2025 itu antusiasme masyarakat Kota Palu itu sangat tinggi. Kami buat di gedung kesenian selama dua hari.
1: Satu besoknya dis.
4: Iya, besoknya ada kita kaitkan dengan acara perayaan ulang tahun. Itu seremonial.
0: Oke.
4: Dan kita up semua di media partner kami. Terus kami lihat, kita survei komentar, ternyata banyak yang ingin datang. Tak hanya saja acara sudah selesai.
1: Okay. Sebenarnya kenapa tahun lalu kita buat acara Urban Art Festival? Tujuannya kita membuat acara Urban Art Festival ini sebenarnya memperkenalkan apa sebenarnya itu PWK. Karena banyak, pasti banyak orang tidak mengerti dan mungkin tidak tahu
4: bertanya-tanya.
1: Ya, tidak tahu ya apa itu sebenarnya PWK.
4: Karena itu kan singkatan.
1: Itu kita memperkenalkan apa sebenarnya perencanaan wilayah dan kota, apa sebenarnya PWK ini.
0: Oke. Gitu. Apalagi sekarang mungkin banyak adik-adik yang juga pengen masuk di jurusan teknik gitu ya. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu momen di mana mereka juga tahu apa itu PWK, perencanaan wilayah kota. Oke. Nanti kita coba tanya-tanya juga tuh teman Pro 2. Mereka belajarnya tentang apa saja tuh ya untuk di jurusan PWK sendiri. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh WhatsApp aja di 0811456031 05, atau boleh live komen aja di channel YouTube RRI Palu. Kita live dari YouTube RRI Palu ya, dan juga di 105 FM RRI Pro 2 Palu, dan juga streaming di rri.co.id.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Ini Budi,
5: ini Budi.
4: Ini Ibu Budi,
5: ini Ibu Budi.
4: Ini Bapak,
5: ini Bapak Budi.
6: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih bareng teman-teman dari mahasiswa perencanaan wilayah kota. Yes, oke, okay. Arsitektur teman Bro 2. Dan kita masih ngobrolin tentang kegiatan mereka, Urban Art
1: Festival.
0: Oke, okay, Urban Art Festival. Oke, okay, dan mungkin boleh diceritain lebih detail lagi kegiatan ini, dan mungkin bisa di-spill juga siapa aja yang boleh ikut, boleh join. Apakah ada harga tanda masuknya, dan mungkin apakah bekerja sama dengan fakultas lain atau brand-brand tertentu begitu? Boleh? Siapa nih?
2: Urban Art Festival kita membawa tema.
0: Oke. Okay.
2: Temanya itu tracking the type mapping the memory.
0: Oh. Sorry, mungkin boleh dijelasin sama Kak ini karena mic-nya kayaknya ada masalah, biar didengar sama teman Pro 2. Kak, dibantu sama Kak Zagia dulu, mungkin boleh?
3: Jadi tema yang kita angkat untuk
0: Okay.
3: ini, tracking the type, mapping the memory. Jadi tujuannya itu untuk menjelajahi kembali sejarah Kota Palu, serta perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pasca bencana besar yang terjadi kemarin, serta menata ulang kembali atau mapping, pemetaan kembali secara sederhana agar masyarakat yang melihat itu lebih mudah untuk dipahami, serta memori itu untuk historical sih Kak, historical masyarakat secara kolektif.
0: Oke, okay. Berarti kayaknya ini adalah sebuah apa ya, sebuah kegiatan yang memang dirancangkan begitu matang, karena bisa dibilang kita juga bicara tentang sejarah begitu.
4: Yeah,
0: oke, okay. Dan nah itu tadi, kalau untuk harga tanda masuknya apakah ada atau dikhususkan hanya untuk teman-teman di arsitek?
4: Ini acara sebenarnya kita itu pertama buatnya talk show dulu. Ya, talk show-nya juga membahas mengenai sejarah Palu dalam lintasan waktu. Nanti di talk show itu sebenarnya ada HTM.
0: Di talk show-nya.
4: Murah kok, cuma 5.000 aja.
0: Oh, cuma 5.000.
3: Tapi benefit yang kita dapat itu ada e-certificate kok, Kak.
0: Ada e-certificate. Oke. Okay. Talk show-nya berarti di tanggal
3: 13
0: November.
4: Iya.
0: Oke, 13 November pagi di
3: JCC.
0: JCC. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Dari jam 8 sampai selesai.
0: 8 pagi.
3: Iya, yeah,
4: talk show-nya.
0: Oke, sampai dengan selesai. Oke. Okay.
4: Terbuka umum sih.
0: Terbuka untuk yeah, umum. Tapi kapasitas berapa banyak disiapin?
1: Untuk kapasitas 3.000 masyarakat.
0: Wow, 3.000. Wow, luar biasa. Oke, okay, ada kerjasama kah dengan fakultas-fakultas lain?
1: Kalau untuk kerjasama kami masih,
4: kalau fakultas sih enggak ada ya.
1: Iya, tapi kemungkinan mungkin kita ambil di lain konsep mungkin, seperti di kita kerjasama seni. Ya, ambil di pentas seni saja.
3: Di pentas seni kita bakal undang-undang lembaga kesenian dari fakultas-fakultas lain juga Kak.
0: Oke. Okay.
3: Untuk tampil di acaranya kita.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baik. Terus itu hari pertama jam 8 pagi sampai dengan selesai ada talk show, lalu di jam berapa mulai lagi?
4: Mungkin habis zuhur ya.
3: Jadi setelah pada zuhur itu pameran dibuka secara resmi, dan itu selesainya jam 9 malam.
4: Iya,
3: ya, 9 malam jam itu sudah clear.
4: Jam 10 lah.
0: Oke. Okay. Pamerannya tadi apa aja?
3: Pamerannya itu berisi ini sih, sejarah Kota Palu, bagaimana Palu itu terbentuk.
0: Maksudnya pamerannya dalam bentuk apa nih Kak?
1: Pamerannya dalam bentuk labirin, dan kami memberikan situ ada
0: lukisan
1: sebagian
0: kah?
1: Ya, lukisan kita masukkan, terus ada sebagian foto
0: juga.
1: Foto bencana, pasca bencana, terus ada pembangunan yang sementara dilakukan.
0: Oke. Okay.
1: Kami tampilkan. aktivitas masyarakat Kota Palu juga kami tampilkan.
0: Oke, itu mulainya setelah Isya.
1: Setelah
0: zuhur ya, sampai
1: pamerannya dibuka.
0: Sampai dengan jam 9 malam. Hari keduanya baru hiburan ya.
3: Pameran juga tetap dibuka. Terus ada pentas seni.
0: Nah, pentas seni ini siapa aja nih?
3: Nah, di situ kita ada angkatan-angkatan PWK juga yang tampil. Terus kita ada undang lembaga-lembaga dari fakultas lain di Universitas Tadulako juga.
0: Yang akan tampil ya.
3: Cuma untuk fixnya belum sih.
0: Belum ya. Dan malam puncaknya
3: Festival
0: musik. Itu di jam berapa?
3: Kalau festival open gate
1: jam 4.
4: Jam 4.

0: tenan penjual, kami akan memanfaatkan juga kuliner-kuliner di Kota Palu, UMKM memberikan ya, ya untuk memberikan ruang mereka berjualan. Dan kita memfasilitasi semua. Mungkin pasti mungkin ada biaya sendiri. Tapi
1: kebutuhan listrik, air itu pasti terpenuhi semua sih, Kak.
2: Okay. By the way, ini masih cukup lama gitu. Berarti ini sejauh ini perencanaannya udah luar biasa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi, di mana nih teman Perdua atau pendengar kita bakal tahu gitu?
0: Untuk
2: di Instagram mungkin?
0: Iya, kalau memang ada perubahan, kami akan terus upload di Instagram. Instagram kami namanya Urban Art Festival. Untuk sampai sekarang ini logo kami masih belum kami rilis.
2: Oke. Wow.
0: Akan dekat-dekat ini setelah kami rapat angkatan semuanya sudah akan naik.
2: Oke. Berarti
1: ada TikTok juga sih, Kak. Username-nya sama.
2: Oke. Apa?
0: Urban Art Festival.
2: Okay. Berarti bisa dibilang di Perdua ini apakah obrolan pertama gitu di media ya? Atau udah kali ke berapa?
0: Untuk Urban Art Festival baru pertama ini. Kami branding di media.
2: Okay. Ini tugasnya Kak Rida. Kalau gitu saya ke Kak Rida dulu. Kak Rida, kerja sama dengan partner siapa aja nih dalam membranding kegiatan ini?
0: Sebelum masuk ke branding 2026, melihat dari media partner 2025, ada 5. Kami menarik dari Saraba, terus ada Mercusuar, Radar Palu, terus ada
3: kiri.
2: Ngomong aja Kak, ngomong aja. Dari mana?
3: Wah, bukan.
2: RRI.
0: RI di situ belum masuk, Kak.
3: Tahun kemarin belum.
2: Okay. Tahun ini maksudnya.
0: Iya.
2: Maksudnya tahun ini siapa aja gitu, Kak?
0: Kalau tahun ini kami masih karena proposal kami juga untuk media partner belum rilis. Tapi kemungkinan sekarang ini masih kita store dulu.
2: Okay. Berarti
0: ya RRI yang pertama.
2: Okay. Berarti kita dapat kesempatan untuk teman-teman nge-spill gitu ya kegiatan-kegiatannya. Jadi kita udah punya bocoran nih bahwa teman-teman di arsitek yang jurusan
0: perencanaan
2: wilayah kota ini bakal ngadain yang namanya Urban Art
3: Festival.
2: Urban Art Festival di bulan November tanggal
3: 13 sampai dengan 14,
2: teman Perdua. Jadi kalau kamu ngelihat rame-rame di JCC nanti di bulan November tanggal 13 sampai 14, nah itu kegiatannya teman-teman dari himpunan perencanaan wilayah dan kota ya. Okay. Dan by the way, nah kali aja teman-teman di sini masih membuka kesempatan buat anak band indie yang pengen hadir di kegiatan kalian. Apakah berpeluang gitu?
0: Okay, baik. Dari segi kami membuka peluang untuk mereka menampilkan
2: karya
0: band mereka, karya mereka yang sudah mereka tampilkan sebelumnya. Kami masih membuka peluang dan kami akan mewadahi mereka. Artinya sebelum jangan hanya artis besar kita tampilkan ya, kan?
2: Benar.
0: Artinya sebelum artis besar mereka kita juga harus wadahi kan sebenarnya kita juga ada tema kan sejarah. Sejarah itu mencakup Kota Palu. Kota Palu masa tidak ada bandnya kan?
2: Okay, ya benar. Jadi kalau
0: kita tampilkan.
2: Kalau ada band indie Kota Palu yang misalnya lagi dengerin ya, lagi wah ini ada kegiatan seru nih teman-teman arsitek gitu. Jadi boleh hubungi Instagram ya.
0: Iya.
2: Instagramnya tadi adalah
0: Urban Art Festival.
2: Okay, boleh DM aja kalau misalnya pengen hadir. By the way, ini melibatkan seluruh fakultas teknik atau hanya fakultas teknik atau hanya prodi kalian aja?
3: Prodi kita aja.
2: Wow.
3: Acara ini.
2: Oh, acara ini.
3: Ya, karena sebenarnya acara Urban Art ini di awal tadi saya sudah bilang kalau misalnya ini acara program kerja dari kepengurusan himpunan
2: ya. Nah, kita coba ngobrol dulu tentang fakultas teknik. Kalau di teknik sendiri ada berapa jurusan?
0: Kalau di teknik sendiri ada 14 dari teknik itu sendiri.

0: Diri
1: 14
0: ada
1: jurusan.
0: Kalau jurusan kayaknya
2: banyak ya.
0: Bukan 8 saja.
1: Iya.
0: 8 fakultas, 8 fakultas,
2: 8 jurusan. 8
1: jurusan. 8 jurusan.
2: Prodinya.
0: Ada teknik sipil, teknik sipil, arsitektur,
2: lingkungan.
1: Lingkungan,
0: PWK,
1: biologi, PWK,
2: PWK prodi dong.
0: Iya, geologi. Geologi kan di sipil.
1: Oh.
0: Informatika.
1: Informatika.
0: Mesin.
1: Mesin.
0: Elektro.
1: Elektro. Kalau teman-teman ini adalah arsitek.
2: Yeah.
1: Arsitektur.
0: Prodi. Prodi perencanaan wilayah kota.
1: Oke. Okay. Kalau di arsitek berapa prodi?
0: Ada dua kan.
2: Dua saja.
0: Okay. S1 arsitektur dan S1 PWK.
1: Oh, satu arsitektur, satu
0: perencanaan wilayah kota.
1: PWK ini. Apa bedanya arsitek dan PWK?
0: Kalau di arsitektur dia lebih belajar ke interior bangunan. Lebih menggambarkan suatu bangunan itu sendiri. Sedangkan PWK lebih mencakup ke
3: perencanaan kota.
0: Perencanaan kota, tata kota, pemetaan,
3: transportasi.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Calon-calon para ini ya.
2: Benar.
1: Oke, okay. By the way, teman-teman, kalau misalnya ini ada adik-adik di luar sana yang baru aja lulus, pengen masuk di arsitek gitu ya, masih bingung gitu, mereka mau masuk di yang mereka tahu cuma arsitektur gitu, tapi ternyata ada PWK sendiri gitu, perencanaan wilayah dan kota. Mungkin teman-teman bisa kasih penjelasan ke adik-adik di luar sana, PWK ini belajarnya apa aja gitu. Coba.
0: Oke. Dari perencanaan wilayah kota sendiri memang belum banyak orang yang tahu ya, tentang
1: benar,
0: PWK karena orang pasti bertanya-tanya. Itu PWK prodi kah? Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kami jelaskan. Perencanaan wilayah kota itu mencakup apa aja yang ada di kota tersebut. Terus pelajaran di PWK itu mencakup semua
3: bidang
0: seperti ekonomi. Lingkungan, ekonomi juga ada, hitung-hitungan juga ada,
3: hukum.
0: Ada hukumnya, statistikanya ada. Jadi kalau
1: menggambar adik, juga
0: ya, kalau menggambar kami tidak ada.
3: Spesifik ya, itu sih kak.
0: Mungkin ada, cuman tidak ya. Seperti dalam.
1: Oke.
0: Okay. Kami lebih ke pemetaan.
1: Pemetaan.
2: Buat peta sih. Itu pasti kalau orang-orang bertanya. Planner itu hanya buat peta, sebenarnya tidak banyak kalau kita pelajari. Cuman memang
0: lebih
2: PWK sebenarnya peta itu harus tahu. Cara membuat peta itu harus tahu.
1: Oke, oke, oke. Balik lagi kita ke kegiatan kalian ini. Nah, ini adalah kali kedua setelah kegiatan Urban Art Festival di tahun 2025 ya, gitu ya. Nah, saya ke bagian acara kalau gitu. Ada Zax ya. Apa something special yang akan ditampilkan di tahun ini dari tahun 2025?
0: Konsep terbaru.
3: Kalau yang tahun kemarin itu konsepnya tentang
2: tahun kemarin kita membahas mengenai SDGs 13 yaitu perubahan iklim.
1: Perubahan iklim.
2: Ya, ya kalau, okay. Sekarang,
3: kalau sekarang ini
2: kita membahas sejarah. Sejarah Kota Palu.
1: Apalagi yang spesial dari tahun kemarin?
3: Kalau tahun kemarin saya belum ada sih.
1: Oh, belum mau ya. Oke.
2: Kalau tahun kemarin itu sebenarnya kita acaranya itu kita ada seminar dulu, seminar nasional.
1: Oh, seminar nasional. Ya.
2: Seminar nasional dulu mengenai.
1: Berarti mengundang teman-teman dari luar kota?
2: Iya, tapi ada via Zoom aja.
1: Oh, via Zoom, iya. Sekarang udah ada Zoom ya.
2: Iya. Setelah itu hasil kajiannya kita dari seminar nasional yang telah dilakukan itu kita tuangkan dalam bentuk pameran.
1: Oke. Terus?
2: Begitu. Tahun ini begitu juga. Jadi tim pengkaji kita selesai pengkaji. Kita sudah ada konsep, sudah ada tema. Jadi nanti hasil kajian dari tim pengkaji itu kita tuangkan dalam bentuk pameran. Bedanya dari tahun kemarin sebenarnya tahun ini lebih, ya semoga lebih besar ya.
1: Amin, lebih rame ya. Tapi kakak ketua panitia, apa yang mempertimbangkan kalian sampai mengangkat tema tentang sejarah Sulawesi Tengah gitu, Kota Palu? Kalau kemarin kan perubahan iklim ya. Terus kenapa ngambil tema tentang sejarahnya Kota Palu?
2: Kalau kita Ini sebenarnya dari awal sudah ada konsep mengenai perubahan, mengenai sejarah historikal Kota Palu. Kalau kalau dari kita sih sebenarnya ini mungkin bagaimana caranya kita memberitahu ke masyarakat mengenai kecamatan-kecamatan mereka. Apa sebenarnya dari bagaimana awalnya bagaimana sampai permasalahan-permasalahan isunya bagaimana dan mengenai kedepannya bagaimana, arah pengembangannya bagaimana. Begitu pula juga kalau kita sih sebenarnya satu Kota Palu ya. Kita
1: tapi ini topiknya ada maksudnya ada ide dari siapa gitu? Kita ambil ini yuk tahun
2: pengurus.
1: Ini
2: dari pengurus sendiri.
3: Pengurus himpunan.
1: Okay. Akhirnya disepakati gitu ya. Ngambil tentang sejarah
2: historical.
1: Okay. Karena biasanya kan ada kalau dalam forum diskusi pasti banyak ide-ide gitu ya. Akhirnya terakses-nya lah ini. Nah, sejauh ini udah tinggal berapa bulan lagi? Apa tantangan tersulit dari teman-teman untuk menghadapi kegiatan ini?
2: Kalau sulit sih sebenarnya. Sejauh ini panitiaku saya cukup bangga. Bangga sama panitiaku. Mungkin yang saat ini kita kejar sebenarnya proposal. Karena ya yang kita tahu pasti kita butuh dana juga.
1: Okay, jadi sejauh ini adalah butuh support gitu support. Ya. Itu tantangannya ya. Kalau dari acara apa tantangannya? Mungkin talent, pengisi acara.
3: Kalau dari acara sendiri itu mungkin tantangannya lebih ke ini sih Kak, merangkup agar lebih sederhana hasil kajian yang telah tim pengkaji berikan, agar masyarakat itu lebih mudah memahami sejarah-sejarah terbentuknya Kota Palu, karena menurut saya sejarah itu bukan hanya masa lalu, tetapi identitas Kota Palu itu sendiri.
1: Okay, baik. Terakhir kalau gitu Kakak Rida mungkin bisa disampaikan apa harapannya untuk kegiatan ini dan mungkin juga boleh diajak teman Produa masyarakat Kota Palu yang lagi dengerin dan menyaksikan kita untuk ikut memeriahkan kegiatan kalian yang nanti diselenggarakan di bulan November.
0: Oke, harapan kami adalah di mana acara itu berjalan dengan sukses seperti sebelumnya.
1: Dan bisa lebih sukses lagi ya.
0: Lebih sukses lagi, melibatkan banyak orang dan bagaimana caranya warga Palu bisa merasakan dampak tersebut. Mereka melihat kecamatan masing-masing yang telah kami kaji akan ditampilkan di venue tersebut.
1: Okay.
0: Untuk teman-teman Produa bisa langsung datang nanti dan tetap stay di akun Instagram kami. Dan dekat-dekat ini kami akan rilis video coming soon lebih dalam lagi mencakup kegiatan tersebut.
1: Jadi pantau Instagramnya ya. Untuk seksi acara boleh diajakin juga teman Produa.
3: Ya, untuk sobat-sobat Produa jangan lupa pantau Instagram WAF. Di situ kita akan spill informasi tentang event ini. Dan jangan lupa datang ke WAF 2026.
1: Okay. Paling terakhir Kakak Ketua, harapannya?
2: Harapan mungkin harapan saya pribadi sebagai ketua panitia di acara Urban Art Festival. Semoga ya harapan terbesarku sebenarnya acara kesukses. Sama harapan terbesarku juga sebenarnya acara saya bisa dibuka resmi
0: dibuka langsung
2: oleh Pak Wali Kota. Sebenarnya narasumbernya kita mau juga dari Pak Wali Kota. Ya sukses lah untuk acaraku. Semoga apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita susun sama-sama di kepanitiaan, semua nanti berhasil. Berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses.
0: Untuk teman-teman yang baru mau masuk perencanaan wilayah kota juga, kami bisa datang ke pameran. Di situ bisa teman-teman 26 angkatan baru melihat PWK lebih dalam. Boleh tanya-tanya juga sebelum masuk, sudah masuk ya?
2: Mungkin sebelum masuk lebih dalam ya. Dengan prodi PWK. Okay.
0: Karena pasti bertanya-tanya kan?
1: Betul. Tanya-tanya sama ya. Senior. Wow, ya.
0: Di Palu itu ada prodi perencanaan wilayah kota.
1: Yep, benar. Jadi kakak-kakak yang hadir ini adalah kakak-kakak dari himpunan mahasiswa teknik perencanaan wilayah kota. Oke, okay, terima kasih kalau gitu. Thank you. Sukses buat kegiatannya di bulan November nanti. Amin. Semoga bisa berdampak banyak bagi masyarakat Kota Palu kalau gitu. Oke, okay, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan kita di program Jaga Malam obrolan komunitas hari ini. Terima kasih, salam ya buat keluarga besar Fakultas Teknik. Oke, okay, di Universitas Tadulako saya Nadila pamit undur diri. Ada Kak Gina juga dan juga Kak Ronald yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat Nasional. Selamat mengikuti.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. By the way, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Oke.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Oke.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke. Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh 2023,
0: oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya. Awalnya berempat ya?
1: Berempat.
0: Oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
2: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu.
2: Ya,
0: Oke.
2: Kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
2: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
2: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
2: Ada dance, cover K-pop
0: gitu. Oh gitu.
2: Ada juga yang K-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final. Terus sama vokal.
0: Oh iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita gak terlalu deket pas audisi karena kan kayak aduh malu nih mau kasih sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oh iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan? Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah... kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja nggak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
4: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
4: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
4: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024.
0: Okay.
4: Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang berempat itu.
0: Okay.
4: Jadi ya kita bisa klop juga, sudah bersembilan. jadi lebih rame.
0: Iya, iya. Karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu, apakah suka ribet gak sih? Maksudnya kan cewek-cewek ya kadang ya. Kadang ya, suka riwa sendiri gitu kan. Kalau siap-siap. Kalian suka gitu gak sih kalau lagi preparation gitu? Let's say di backstage gitu. Masih ada kayak gitu gak? Kayak riwa sendiri
4: masih
0: gitu.
4: Banget.
0: Oh masih banget? Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
4: Untuk kostum memang udah dibawakan, tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul, betul.
4: Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
4: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: bukan celengan, apron, ya, apron.
4: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Ya, oke. Okay. Gitu. Biar kadang, gak kena ya. Oh, iya iya.
4: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
4: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh, gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
4: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh ada 2012. Wah ampun, yang paling senior?
4: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
4: Aku
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan ini kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
4: Dari jam
0: 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
4: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Musik Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
1: Di aku.
0: Ribet ya banyak.
1: Chaos
0: ya.
1: Itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya. Oh
1: dan,
0: gitu.
1: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih.
0: Ini enggak mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB style-nya dengan ini.
2: Iya. Wow, kalian ada?
3: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh, serius?
3: Serius? Kayak, kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, jadi, betul, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Ya, kan? Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Nonton
0: banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Pokoknya rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Ya. Kayak Gaara ya. Mirip Gaara ya.
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya.
3: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya, pasir. Banget. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke-influence ya?
2: Oh iya. Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartu animasi
0: game. Ya? Game. Oh oke. Okay.
4: Kayak Pokemon tapi sekarang
2: iya,
4: Aikatsu.
2: Pokemon,
0: oh. Iya. Oh gitu. Oh iya. Ngerti. Oh jadi... ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon.
0: Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
2: Banyak yang datang.
0: Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu.
0: Yeah.
2: Nah itu karena per member mereka kan pasti pilih lah pastinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
2: Iya.
0: Oh. Jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? Aku boleh denger sekali gak Jigo Shokainya kalian? Boleh. Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan.
5: Aku cinta you.
3: Lebih keras.
5: Aku cinta you.
3: Halo semuanya, aku cinta member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Yeay.
4: Ini kesini kakak.
0: Boleh.
1: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke. Okay.
2: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii, semua
0: cute. Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu,
0: okay,
2: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu, kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu, kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu.
2: Oh. Ini lagu anthem
0: gitu. Iya. Yes. Gitu. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay.
2: Ya.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener.
2: Bener. Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, pump up dong gitu. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih? Yang berkesan?
1: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
1: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
1: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen. Ayo semangat. Ayo semangat.
4: Lihat-lihatnya kayak.
0: Ayo Kilen, semangat.
1: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
1: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
2: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh.
1: Enggak sih, yang ini kan yang dorong. Di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh
7: kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya? Ya bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
7: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
7: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena
7: kita
0: lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5. Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk shooting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah? Atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih, kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Lebih ke di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa, Sinta? Kenapa?
3: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita tuh pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul.
3: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
3: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
3: Itu kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Udah
0: pernah semuanya ya? Oh, jadi udah gak nervous lah ya?
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul, tetap aja kayak, aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk, karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak, harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang, menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke, sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih. Kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
4: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya? Kok kayak gini sih? Oh gitu. Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
2: Aman.
0: Hasilnya
4: kan bagus
0: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
0: Dan kayaknya para lemeris juga harusnya sih suka ya?
4: Denger pas lagi racing.
2: Lagi
0: racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Yeah, lagi riding. Lagi night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian lemeris pada balapan ya?
3: Mungkin.
0: Oh,
3: breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lyman dengan Limitless Anthem. Here we go.

0: Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon. Sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti. Dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
1: Oke. Sweet like princess, cute like cat, yum. Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
0: Hai Hana. Berikutnya.
2: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
1: Aku.
2: Dan si manisku. Halo semuanya, aku Charlin, member Green dari Lemon.
0: Halo Charlin. Berikutnya.
3: Knock knock. Siapa itu?
4: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
0: Hai Andrea.
5: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan memukul dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
0: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
3: Ratu.
0: Ratu, tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau mint ya. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
6: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
0: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
6: Oh, sangat.
0: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
6: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
0: Iya, oke.
6: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda
0: yep.
6: gitu. Jadi
0: yang kita galak gitu.
6: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
0: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
3: Iya.
0: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun?
7: 2012.
0: Ya ampun, aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini? Apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu? Atau ternyata kamu jadi adik gitu?
7: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit. Karena kayak, apa ya menurut aku, mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
0: Oke,
7: lumayan.
0: Jauh ya katanya. Di garis bawahnya jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
7: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
0: Oke.
7: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
0: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
7: Judes
6: ya kita.
7: Enggak, soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
0: Oh, gampang overthinking.
7: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak, aku bisa gak ya apa berteman sama mereka lebih deket lagi. Ternyata bisa.
0: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
6: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin kan kayak agak brain rot gitu.
0: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke, okay. Terus?
6: Terus, karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
0: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
3: Gen Alpha.
0: Alpha. Ya ampun. Alpha. Gen Alpha, kamu Gen Alpha?
3: Generasi pertamanya Gen Alpha.
7: Iya.
0: Wah.
7: Gen Alpha banget
0: ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian

0: ini kita harus beda nih.
1: Sharon gimana Sharon?
0: Gimana tuh? Oke. Apa? Boleh.
1: Berbeda dari pembawaannya. Terus kan ini lagunya artinya beda banget. Kan dari yang kayak cute, cutesy banget. Terus dari Limitless Anthem, dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener, buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
0: Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
2: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
1: Udah, itu part I. Itu favorit I.
2: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
0: Jadi itu lirik part favorit kamu. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukan nih.
2: Tapi kayaknya
0: Sharon, lebih Hana.
2: Sharon.
0: Dua-duanya ya.
3: Aku yang baik-baik aja.
0: Tapi dari kalian ada yang introvert enggak sih? Aku penasaran
3: deh.
0: Enggak mungkin.
2: Tapi aku sih sebenarnya.
3: Aku juga. Kita enggak sih?
2: Enggak, kayak beneran-beneran banget.
3: Iya,
0: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling ekstrovert di Lemon?
4: Introvert. Udah pasti Cimici.
0: Oh iya, justru kamu paling introvert. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
4: Sherlyn.
3: Ya, aku lagi.
0: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
4: Kenapa? Karena emang yang apa, pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
0: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
4: Iya.
3: Ah, bisa aja.
0: Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
2: Making memories with Lemon.
0: Oke. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
5: Lemeris itu kayak gimana ya?
0: Gimana nih?
5: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi untuk kedepannya. Kayak membuat kita tuh jadi
0: apa nih maksudnya nih?
5: Susah untuk dijelaskan kata-kata, karena dijelaskan, kayak sangat wow Lemoris itu bagi kita.
0: Meaningful banget ya buat kamu ya.
5: Lemoris salting yuk.
0: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemeris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherin, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
3: Mau
0: ya?
3: Mau.
0: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Produ ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811-800-105 atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush katanya, Lemon semoga bisa Indonesia Tour ya.
6: Amin.
0: Gokil, Indonesia Tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tur ke seluruh Indonesia sempat kebayang gak?
2: Kebayang.
0: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
2: Bandung,
0: Jakarta,
1: Jabodetabek,
0: dan Bandung. Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
2: Oke.
0: Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
2: Amin.
0: Abis itu di luar Indonesia.
2: Amin.
0: Oke, teman Prodo, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, masih di Prodo FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya, oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya,
2: sumpah itu lucu banget.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
1: Memorable.
3: Aku takut temboknya jatuh.
0: Yeah. Triplek ya basically ya, karena itu triplek ya.
2: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorongnya ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Yeah. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
1: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Pro 2 nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
1: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
1: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
1: Bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ah, kalau mau ke TikToknya Lemon di mana nih?
1: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX mungkin ada XX, ada XX.
1: Oke.
0: Okay.
1: Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
2: Apa
0: Hana
2: dari tadi mana diem
0: dong? Okay. Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hana namanya diem dong.
2: Dari tadi Andrea Naura ngomong, ayo.
0: Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
3: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
1: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Okay, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
1: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Ya aku.
0: boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga
0: deh. Oi. Yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: Yeah.
2: Mana mau bad mood.
0: Keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andre?
4: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X. Wkwkwk. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
3: Amin.
0: Ada album baru.
3: Amin.
0: Ada MV baru.
3: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
3: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Nadila. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang ada beberapa aturan dan etika olahraga di gym yang wajib dipatuhi agar nyaman dan juga aman. Jadi pergi ke gym itu seringkali jadi pilihan banyak orang untuk menjaga kebugaran tubuh ya, meningkatkan stamina, sampai dengan mengelola stres, teman Pro 2. Namun, dibalik deretan ala fitness, alat fitness maksudnya, dan semangat berolahraga, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan, yaitu etika dan aturan saat berada di gym. Padahal, gym itu merupakan ruang bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan tujuan yang sama, teman Pro 2. Tanpa disadari, kebiasaan kecil seperti tidak mengembalikan beban ke tempat semula, terlalu lama menggunakan satu alat, atau kurang memperhatikan sekitar, itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain, bahkan resiko membahayakan ya. Itulah mengapa memahami aturan dan etika olahraga di gym menjadi hal yang sama pentingnya dengan teknik latihan itu sendiri. Etika gym pada dasarnya mengajarkan kita untuk lebih peduli, saling menghormati, dan menciptakan lingkungan latihan yang aman bagi semua. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin beberapa aturan dan etika olahraga di gym sebaiknya diterapkan agar pengalaman olahraga menjadi lebih menyenangkan. Informasi selanjutnya saya akan bagikan sesaat lagi, tetap di Pro 2.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan, gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Padin. Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
2: Ya mulai dari mana ya?
1: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
2: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

kedua, kita awali dengan selalu minta izin sebelum menggunakan alat ya. Jadi kalau seseorang sedang menggunakan alat atau mesin tertentu di tempat gym dan kamu membutuhkan peralatan di sekitarnya, selalu minta izin terlebih dahulu. Jadi mengembalikan beban ya atau alat secara tiba-tiba saat orang lain sedang squat atau melakukan gerakan yang lain, itu bisa sangat berbahaya dan beresiko menyebabkan cedera serius. Jadi memang harus izin ya kak, saya boleh menggunakan alat yang ini. Oke. Lalu aturan berikutnya adalah mengembalikan beban ke tempat semula. Jadi mengembalikan dumbbell, barbell ya ke raknya adalah aturan dasar gym teman Pro 2. Selain menjaga kerapian, kebiasaan ini juga mencegah resiko agar orang lain tidak tersandung ya dan bisa mengakibatkan cedera. Kalau kamu mampu mengangkatnya, maka kamu juga mampu mengembalikannya kan. Kan biasanya tuh ada yang setelah menggunakan beban, apalagi kalau bebannya 10 kilo ya kan, yang pakai misalnya laki-laki, terus setelah itu kita perempuan yang mau pakai lagi alatnya, kebayangkan kamu harus mengangkat 10 kilo beban itu dengan dua beban gitu ya, jadi ada 20 kilo ya teman berdua. Oh my god, jadi memang aturan ini aturan dasar sih kayaknya di setiap gym itu memang tertulis ya, untuk mengembalikan beban atau barbel itu ke tempat

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
12: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
11: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
12: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
11: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mau mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
12: Baik kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah. Dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
11: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
12: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
11: 6 provinsi
12: iya, untuk remaja.
11: Okay. Provinsi Sulawesi Tengah,
12: Tengah, Utara,
11: Utara,
12: terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
11: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencari mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
12: Okay, sebelumnya kak untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua untuk saat kita melakukan squat ya, dengan mengangkat beban. Harusnya itu kan di tempat yang seharusnya gitu, tapi tiba-tiba dia ada di mana gitu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan itu, ya harusnya kamu kembalikan lagi ke tempat semula. Karena setiap alat itu punya zona khusus demi keamanan dan kenyamanan bersama, kayak gitu. Ya sih, pas ada yang mau gunakan, ini di mana ya kak? Aduh, sangat malu kan kita habis menggunakan tapi tidak mengembalikan. Lalu jangan lupa untuk memperhatikan lingkungan sekitar. Gym itu bisa menjadi tempat yang cukup berisiko jika tidak waspada. Jadi selalu cek kondisi sekitar sebelum melakukan gerakan dengan dumbbell atau alat lainnya ya. Kalau kamu melihat orang lain kesulitan, tidak ada salahnya menawarkan bantuan atau menjadi spotter teman berdua. Okay. Selamat mencoba. Tapi beberapa aturan lagi akan saya bagikan ya untuk kamu. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2, teman terbaik.

0: berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
3: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
4: Apa tuh? Karena waktu-waktu sih.
3: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
2: sekolah,
3: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah ASA, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
2: Keren sih, itu aku lihat juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

Kita lanjut lagi teman berdua ke aturan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu membawa handuk dan gunakan dengan benar ya. Peralatan gym itu adalah tempat favorit bakteri dan virus berkembang. Menggunakan handuk saat berolahraga itu membantu mengurangi penyebaran kuman dan menjaga kebersihan alat yang digunakan bersama. Lalu jangan lupa untuk selalu membersihkan alat setelah digunakan ya. Kalau alat atau bangku latihan basah oleh keringat, bersihkan dengan tisu dan cairan disinfektan yang tersedia. Jadi membersihkan alat setelah dipakai itu adalah bentuk kepedulian sederhana yang sangat berarti bagi pengguna berikutnya. Dan kamu juga sebelum menggunakan alat itu ya memang harusnya dibersihkan ya kan. Kan kita tidak tahu keringat, bekas orang lain ya kan teman berdua. Nah itu memang mesti diperhatikan sih. Dan mengambil foto atau selfie secukupnya ya. Selfie di gym itu sebenarnya sah-sah saja, apalagi untuk memantau progres latihan. Namun pastikan tidak mengganggu orang lain, tidak memonopoli alat, dan sebaiknya dilakukan di area yang lebih sepi atau di ruang ganti ya teman berdua. Karena jujur li sih, biasanya kalau kita nge-gym terus ada orang yang dia mengambil foto tanpa izin kita, nah itu juga sebenarnya mengganggu privasi kan.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Hey, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah,
2: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Walaupun ada
5: serius,
4: serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius, serius,

terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke guys, kita lanjut di program Jaga Malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita ngebahas tentang di balik industri kreatif Korea yang mendunia, teman Pro 2, dan Indonesia menjadi salah satu negara pasar mereka, teman berdua, tujuan pasar mereka begitu ya. Kalau Amerika punya Hollywood, Asia punya Korea Selatan ya. Jadi kalau Amerika punya Hollywood, Asia punya Korea Selatan. Meski tidak ingin disamakan ya, negara ginseng ini bisa disebut negara yang sukses gitu memasarkan industri kreatifnya. Lewat lihat saja teman berdua, betapa remaja di Indonesia itu tergila-gila musik dan selebriti Korea. Dan menurut Spencer Thomas, produser senior tim pembangun konten CGANM yang ditemui oleh tim CNN Indonesia dalam Asia TV Forum dan Screen Singapura baru-baru ini, kesuksesan Korsel diawali dengan konten yang berkualitas. Ujung tombak mereka adalah drama dan musik K-pop. Dan para penyanyi K-pop berlatih berjam-jam selama sehari. Mereka juga punya sistem memasukkan seseorang dari luar Korsel yang bisa berbahasa asing sebagai personil. Dengan demikian, K-pop bisa diterima di semua negara dan kalangan, terutama remaja. Nah, drama Korea disampaikan oleh Spencer gitu ya, lebih berisi nilai-nilai yang bisa ditransformasikan dan diterima negara Asia lainnya begitu. Seperti nilai-nilai kekeluargaan, romantis, cinta yang bertepuk sebelah tangan, lebih keluarga yang dibanding daripada Amerika begitu ya. Nah, jika dibandingkan, drama Amerika lebih banyak bernuansa laga atau kekejaman yang sedang tren, misalnya soal kriminal, atau jika itu berkaitan dengan romansa, terlalu banyak nilai hubungan bebas yang dianut. Nah, melalui industri kreatif itulah teman berdua, Korea Selatan ini mencoba menebarkan pesan-pesan dari dalam negerinya. Drama Korea juga sengaja dibuat syarat budaya lokal. Dan Korea Selatan itu sangat sukses menjadikan industri kreatif sebagai pelestari budaya sekaligus perangkul generasi muda, bahkan lintas negara begitu ya. Sebagai orang barat pun, Spencer sendiri menilai Korea Selatan itu sebagai masyarakat yang paling kompetitif di bumi. Semua bekerja keras mewujudkan satu cita-cita bersama. Dan ada pengaruh barat dalam industri kreatif Korea juga. Dulu konten barat mendominasi jam utama di televisi Korea. Banyak persetujuan seperti CCI. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya Korea memproduksi konten sendiri begitu ya. Dan itu bukan tidak mungkin dilakukan di negara lain termasuk Indonesia. Dan tentunya teman Pro 2, industri kreatif di Korea Selatan ini sangat luar biasa. Korea itu populasinya sekitar 50 juta dan punya kecepatan unduh dan streaming paling kuat di dunia. Konten digital di Korea Selatan pun teman Pro 2 di platform itu paling bagus. Sekarang di mana-mana di Korea orang menonton industri kreatif. Salah satunya, nah ini dia, BTS teman Pro 2.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok, Tonis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the
3: right ones for. Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
6: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
5: Terapis.
6: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
5: Berbekam.
6: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
5: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
6: Betul.
5: Yang fase pengobatan bekam,
6: yeah.
5: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
6: suplemen ya.
5: Atau suplemen gitu ya.
6: Iya.
5: Herbal-herbal penunjang.
6: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
5: Tapi itu secara rutin.
6: Betul. Nah,
5: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
6: betul,
5: kan.
6: Betul,
5: melihat,
6: betul.
5: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang
6: amanahnya
5: amanah yang dijalankan begitu kan.
6: Betul.
5: Menyembuhkan orang.
6: Betul.
5: Ya, sampai dengan saat ini menjalani seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
6: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
5: membantu.
6: Bisa sembuh karena
5: okay, okay. Siap.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik.

penasaran, kira yang tergila-gila. Ada Tulus dengan Tergila-Gila Teman Pre 2, nganterin kita ke menit 35 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Balik lagi ngomongin tentang fenomena Korean Wave ya Teman Pre 2, demam yang belum akan pernah reda. Jadi popularitas hiburan dan budaya Korea di Asia maupun di negara belahan dunia lain itu tengah mencapai puncaknya. Korea ini benar-benar menginvasi dunia dan memilih generasi muda sebagai pengikutnya Teman Pre 2. Korea yang dimaksud tentu saja Korea Selatan ya. Gelombang besar ini sangat mempengaruhi gaya hidup anak muda termasuk di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, Korea tidak hanya dikenal sebagai penghasil barang elektronik tetapi juga produsen industri kreatif kelas dunia. Korean Wave atau Hallyu atau gelombang Korea merupakan istilah yang merujuk pada popularitas hiburan dan budaya di Korea di negara-negara lain. Hallyu sendiri mencakup berbagai aspek ya, yaitu musik, drama televisi, film, makanan, literatur, kosmetik, dan juga bahasa bahkan. Di situs Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea disebutkan fenomena Hallyu ini pertama kali muncul pada pertengahan 1990-an setelah Korea mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada tahun 1992. Selain itu, musik pop Korea yang dikenal dengan K-pop dan drama TV Korea atau K-drama langsung populer di kalangan masyarakat Tiongkok ya pada waktu itu. Di masa sekarang, K-pop terus menarik banyak penggemar dari seluruh dunia. Sejak pertama kali hadir di pasar global pada pertengahan tahun 2000-an, K-pop telah menarik banyak penggemar dari Asia Tenggara dan terus menyebar ke Eropa, Amerika Serikat, dan juga Amerika Selatan, Teman Pro 2. Jadi kesuksesan K-pop ini didahului oleh meroketnya grup idol. Grup idol Korea mampu menyebarkan demam K-pop ke seluruh dunia. Ketenaran para penyanyi K-pop itu diraih berkat kualitas vokal yang bagus, penampilan panggung yang memukau, dan koreografi yang koreografi tari yang menarik begitu ya. Super Junior, Big Bang, Girl Generation, 2PM, Wonder Girl, Blackpink sampai dengan BTS, TXT atau Tomorrow By Together merupakan sederet grup idol asal Korea yang telah mendunia dengan prestasi segudang begitu ya. Tapi kemunculan lagunya Gangnam Style oleh Psy pada akhir tahun 2012 seolah menjadi titik balik K-pop menembus sekaligus menaklukkan musik dunia. Wow.

0: kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana enggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas, tenangin diri, kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu. Biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama kita bisa.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
5: Obrolan seru di Produa FM.
0: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
6: Pasti banyak dong ya. Mm-hmm. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
0: Iya benar.
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
6: Sosial media benar.
7: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
6: Oh.
7: Misalkan yang nggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
6: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dicari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
7: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
6: tanya interaksi jawab, langsung ya
7: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
0: Jadi konten ya.
7: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang kita ambil gitu.
6: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
7: Bener. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena saat Taichan ini kan segmented banget.
6: Segmented
7: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmen agit anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
0: Iya
7: gitu.
0: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
6: Anak Gen
0: Z.
6: Oh, okay.
0: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua dan drakor itu adalah salah satu hal yang bikin ketagihan ya. Selain K-pop, K-drama atau yang juga dikenal sebagai drakor atau drama Korea, itu menjadi ujung tombak dalam kesuksesan industri kreatif mereka ya di dunia. Bukan rahasia lagi bahwa nonton K-drama atau drakor itu akan membuat kamu ketagihan. Reputasi aktor dan aktris Korea dalam seni peran pun juga tidak perlu diragukan lagi gitu ya. K-drama awalnya mampu sukses besar saat ditayangkan di Tiongkok dan Jepang lewat judul What is Love yang ditayangkan MBC lalu Winter Sonata di KBS, dan momen itu mendorong minat dari negara-negara Asia lainnya dan di luar Asia untuk menonton K-drama. Skenario dan juga karakteristik K-drama ini mampu diterima masyarakat di negara-negara Asia ya teman berdua. Kesuksesan besar drama-drama TV Korea itu terus berlanjut sampai dengan sekarang ya kan. Seperti halnya K-drama, film-film Korea pun juga mampu mencuri perhatian dunia. Komunitas perfilman internasional pun sudah lama menaruh minat besar pada film maupun para sutradara Korea begitu ya. Bahkan prestasi bergengsi dunia telah disabet oleh pelaku industri perfilman Korea. Film yang berjudul Parasite sukses meraih Academy Award atau Oscar untuk kategori Best Picture atau film terbaik di tahun 2020. Demikian pula juga sang sutradara Bong Joon-ho yang dianugerahi penghargaan Best Director atau sutradara terbaik begitu ya. Jadi segala hal yang berbau Korea menjadi daya tarik publik sih teman-teman berdua sekarang ya. Industri pariwisata ikut terdampak karena orang dari negara lain tuh berbondong-bondong datang untuk berlibur dan mempelajari kebudayaan Korea Selatan. Sekarang di Indonesia pun kita bisa dengan mudah melihat pengaruh budaya Korea. Tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat fakta nyaris di setiap kita juga memiliki seseorang yang menggemari hal-hal yang berbau Korea, atau malah kita sendiri sudah terkena demam Korea. Dan mudah-mudahan gitu ya, kita bisa mengadopsi cara mereka berkompetisi teman berdua. Dan industri kreatif di Indonesia juga mudah-mudahan semakin maju juga, bisa bersaing begitu ya di mata internasional.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak, tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Teman terbaik.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program Maduara.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa 16 Juni 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustadz bersama Kakak Ustadz Irwan Sandi. Sahabatku, ternyata kunci kesuksesan hidup seseorang itu ada pada 6S. Yang pertama SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA, yang keempat S1, yang kelima S2, dan yang keenam ialah S3. Lantas, apa keenam S tadi? Mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai dengan S3. Yang pertama SD, iaitu solat duha. Maka jangan pernah tinggalkan solat ini, sebab kunci sukses hidup ada dalam solat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang selalu mengerjakan solat duha, niscaya akan diampuni dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua ialah SMP, solat malam pertahankan. Ahli syurga itu adalah orang-orang yang selalu menjaga solat malamnya. Ini adalah salah satu amal ibadah yang sangat dicintai Allah dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi kebiasaan dan karakter orang-orang soleh serta para penghuni syurga. Kemudian yang ketiga ialah SMA, suka membaca Al-Quran dan menghafalnya. Meskipun tak kunjung hafal, dalam hadis ini Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis lain dari sahabat mulia Utsman bin Affan, Rasul pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian ialah yang membaca Al-Quran dan dia mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sahabatku, kemudian yang keempat ialah S1. Sedekah, infak harus kita keluarkan setiap saat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Amr bin Auf, Rasul pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya sedekah seseorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah, Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kelima ialah S2, selalu silaturahmi kepada saudara dan kerabat. Dalam hadis masyhur, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kemudian yang terakhir ialah yang keenam, yaitu S3, selalu solat subuh berjamaah. Sebagaimana kita ketahui bahwa solat subuh adalah satu-satunya solat wajib yang disebut teksnya di dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, aqimish sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar inna qur'anal fajri kana masyhuda, yang artinya, dan dirikanlah pula solat subuh, sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sahabat kreatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata meraih surga amatlah mudah dan murah harganya. Kita tidak perlu rebutan ataupun cakar-cakaran. Kita tidak perlu takut tidak kebagian kursi. Kita tidak perlu takut kalau tiket surga akan naik setiap tahunnya. Dan tak perlu kita harus capek-capek merogoh uang jutaan bahkan miliaran untuk membayar itu semua. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata jalan ke surga itu sunyi sepi, jalannya lebar, mulus dan bersih. Tiketnya murah, tak perlu keluar uang banyak. Loketnya bersih, ada AC, pelayanannya ramah. Tapi mengapa kemudian amat sedikit yang antri di loket ini? Puasa itu murah, solat itu gratis, sedekah itu murah, senyum itu murah, jujur itu murah. Maka saat ini kita harus betul-betul menyadari bahwa jalan ke surga mudah dan murah harganya. Mari saat ini pula kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan agar meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi renungan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: was new in Broadway. In Broadway.
1: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Fahmi Zibran keluar sebagai juara pertama ajang tarik suara Equestar 2026 yang berlangsung meriah dengan diikuti 12 finalis terbaik dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah pada Sabtu kemarin. Pada tahap grand final, teman Pro 2, para peserta diwajibkan membawakan dua lagu, satu lagu daerah Sulawesi Tengah dan satu lagu pilihan yang dikuasai masing-masing finalis. Spanyol gagal memaksimalkan dominasinya saat menghadapi Tanjung Verde pada laga Grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan di Atlanta Stadium berakhir tanpa gol setelah kedua tim bermain imbang dini hari tadi. Hasil ini membuat Spanyol harus puas meraih 1 poin pada laga pembuka, dan Tanjung Verde juga berhasil mencuri angka penting berkat penampilan solid in lini pertahanan. Terakhir, teman Pro 2, penggemar James Bond akan mendapatkan petualangan baru sang agen rahasia legendaris sebelum film berikutnya hadir di layar lebar. Sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan terbit pada September 2026 dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson, teman Pro 2. Novel ini disebut akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Selamat pagi Kota Palu, good morning for teman Pro 2 semua yang lagi pantengin saya, yang lagi dengerin saya di pagi hari ini teman Pro 2. Selamat menantikan fajar di hari Selasa yang penuh dengan kedamaian, tepat di tanggal 16 Juni 2026 teman Pro 2. Wah, senangnya teman Pro 2 yang pagi hari ini bisa bangun sedikit lebih santai, karena hari ini kita sedang menikmati hari libur nasional memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah teman Pro 2. Barengan sama Iyek Maulana yang bakal siap setia menemani momen pagi santai kamu yang berdamai dalam program kesayangan kita semua Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya di frekuensi kesayangan kalian semua 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat menyambut tahun baru Islam buat seluruh teman Pro 2 yang merayakan. Semoga di tahun ini yang baru ini kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan juga semangat baru untuk tentunya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya teman Pro 2. Nah, berhubung hari ini libur nasional teman Pro 2, biasanya irama pagi kita itu agak sedikit beda nih teman Pro 2, yang biasanya jam segini tuh udah buru-buru mandi, panasin motor sambil klakson-klakson gitu ya. Hari ini teman Pro 2, kalian bisa narik selimut atau mungkin agak sedikit santai-santai di depan rumah teman Pro 2 sambil ngeteh, ngopi teman Pro 2. Tapi biarpun raga kalian lagi mode healing dan rebahan manja nih teman Pro 2, tenang aja, karena Pro 2 FM tentunya bakal tetap hidup dan juga penuh energi di pagi hari ini. Sepanjang pagi hari ini teman Pro 2, saya bakal menemani kalian semua dengan deretan informasi-informasi masih menarik, terhangat seputar dunia entertainment maupun mungkin tren anak muda hingga lagu-lagu pilihan hits, pilihan yang siap bikin suasana hari libur kamu makin terasa berenergi dan juga bermakna tentunya teman Pro 2. Nah, biar pagi hari ini liburan kalian semua ini makin seru dan penuh berkah, saya pengen absen dulu teman Pro 2. Biasanya kalau pagi hari ini kalau kayak libur kayak gini tuh teman Pro 2, kalian menggunakan hari libur ini untuk digunakan sebagai apa nih teman Pro 2? Buat healing aja kah, atau buat liburan kah, atau mungkin buat kalian mungkin tim mageran ini digunain cuma sebagai mode baring-baring aja gitu teman Pro 2, untuk malas-malasan aja teman Pro 2. Ya silakan, kalau kalian pengen cerita mungkin hari libur kalian digunain sebagai apa nih teman Pro 2, bisa di WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa melalui kolom live chat kita di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Saya tunggu kiriman pesan dan interaksi hangat dari kalian semua di pagi hari ini teman Pro 2, untuk menemani langkah awal fajar kita di hari libur yang indah ini teman Pro 2. Yuk kita buka satu lagu juga nih teman Pro 2, dari ada band dengan Jalan Cahaya.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
4: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bluk.
3: Bluk langsung jadi gitu.
4: Enggak.
3: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
4: Okay.
3: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
4: gitu,
3: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
4: Design thinking.
3: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototype yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disampah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 02.
1: Untuk memulai pagi hari ini teman Pro 2, saya punya satu informasi yang tentunya ini bisa apa ya kalian dengerin di pagi hari ini, dan juga mungkin ini bisa menjadi informasi tambahan untuk kalian di hari libur ini teman Pro 2 ya. Nah, ini saya bakal ngasih informasi penting yang datang dari kebijakan nasional, khususnya seputar program yang selalu jadi perhatian kita semua teman Pro 2, yaitu makan bergizi gratis atau biasa kita sebut dengan MBG teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN terkait skema penganggaran operasional mereka teman Pro 2. Jadi Wakil Kepala BGN Ibu Agustina Arumsari baru saja memastikan kalau insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis ini nggak akan lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari teman Pro 2. Kebijakan baru ini bakal disusun lebih adil dan proporsional berdasarkan jumlah real penerima manfaat serta bagaimana kinerja dari masing-masing SPPG di lapangan teman Pro 2. Nah, informasi ini disampaikan langsung oleh Ibu Agustina Arumsari usai menjalani rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta kemarin teman Pro 2. Beliau menjelaskan kalau saat ini BGN ini tengah menelaah dan menyisir ulang data para penerima manfaat program makan bergizi gratis sebagai dasar untuk mengevaluasi sistem insentif tersebut. Jadi teman Pro 2, targetnya nanti kalau data penerima manfaat sudah benar-benar fix, insentifnya nggak akan dipukul rata lagi nih teman Pro 2. Secara berkaca, kalau berkaca gitu ya teman Pro 2, pada periode kepemimpinan BGN sebelumnya, seluruh SPPG itu memang menerima nilai insentif yang seragam tanpa mempertimbangkan volume pelayanan mereka. Akibatnya apa sih teman Pro 2? Terjadilah ketimpangan di lapangan. SPPG yang pontang-panting melayani 1.500 penerima manfaat ternyata ini dapat jatah insentif yang sama persis dengan SPPG yang cuma melayani 500 penerima manfaat, yaitu tetap di angka 6 juta rupiah per hari. Makanya teman Pro 2, BGN sekarang berencana untuk melakukan penataan ulang skema pendanaan ini biar jauh lebih efisien dan tentunya sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Bahkan teman Pro 2, salah satu opsi yang lagi dipertimbangkan adalah melakukan penggabungan atau merger beberapa SPPG di wilayah-wilayah yang jumlah penerima manfaatnya relatif lebih sedikit nih teman Pro 2. Ini akan masih saya lanjutin teman Pro 2 informasi dari MBBG, tapi saya akan lanjutin setelah lagu-lagu enak berikut. So buat kamu, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab? Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung

seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak share itu ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
2: Oke. Kalau oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok karena dulu saya enggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya tuh awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
3: Bimo.
2: Bimo Ki. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi kak, kayak misal oh kalau tujuan informatif.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih menyambung informasi kita teman Pro 2 terkait dari MBG gitu ya teman Pro 2. Nah, selain kita bisa melihat dari sisi kuantitas atau jumlah anak yang dilayani nih teman Pro 2, ternyata penataan ulang dari BGN ini juga bakal mengevaluasi model pemberian insentif berdasarkan kualitas layanan yang akan diberikan teman Pro 2. Jadi, penilaian performa SPPG ke depan ini enggak cuma berfokus pada seberapa banyak porsi makanan yang diproduksi setiap harinya, tapi juga Ibu Arumsari ini menegaskan model insentifnya akan dievaluasi secara menyeluruh nih. Indikator penilaiannya bakal digeser ke arah bagaimana SPPG ini mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar kandungan gizi yang tepat, serta standar keamanan pangan yang benar-benar terpenuhi dengan baik teman Pro 2. Dengan adanya perubahan skema yang berbasis jumlah penerima dan mutu layanan ini, BGN tentunya berharap anggaran jumbo untuk program makanan bergizi gratis ini bisa berjalan jauh lebih tepat sasaran teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting teman Pro 2, langkah ini diharapkan bisa mencegah potensi pemborosan keuangan negara yang cenderung terjadi pada sistem yang berjalan sekarang teman Pro 2. Sebuah langkah pembenahan tata kelola yang patut kita dukung teman Pro 2, biar anak-anak kita juga nanti termasuk di Sulawesi Tengah gitu ya bisa dapat asupan gizi terbaik secara merata teman Pro 2. Langkah BGN buat menyesuaikan insentif dengan jumlah real anak yang dilayani dan kualitas makanan ini memang terasa lebih adil dan tentunya bijak gitu teman Pro 2. Nah, dengerin sepada Kak pagi hari ini teman Pro 2 melihat juga bagaimana rencana BGN yang mau mengubah skema insentif berdasarkan kualitas gizi dan keamanan pangan teman Pro 2, bukan cuma sekedar hitungan jumlah porsi aja, tapi bagaimana sih pendapat kalian teman Pro 2? Menurut kalian hal apa sih yang paling krusial yang tentunya harus dijaga dari kualitas makanan gratis untuk anak-anak sekolah kita nanti teman Pro 2? Yuk kalau kalian punya opini gitu ya atau komentar positif bisa dikirimin di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Setelah ini teman Pro 2, buat kalian semua para pecinta sepak bola, saya bakal bagi informasi terbaru dan masih fresh teman Pro 2 dari rri.co.id. Kita bakal ngasih informasi dari dunia sepak bola teman Pro 2, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Unit program ini juga masuk melewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi, juga pemerintah, juga kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
2: memanfaatkan
1: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi, alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Baru aja selesai teman Pro 2 digelar pada dini hari tadi. Laga perdana dari grup G langsung menyajikan drama tingkat tinggi nih teman Pro 2. Raksasa Eropa timnas Belgia dipaksa gigit jari setelah gagal meraih kemenangan dan ditahan imbang satu sama oleh wakil Afrika Mesir di Settle Stadium teman Pro 2. Squad The Pharaohs itu bahkan sempat mengejutkan dunia dengan unggul lebih dulu sebelum akhirnya Setan Merah Belgia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol penyelamat yang cukup dramatis teman Pro 2. Nah, kita ulas di babak pertama teman Pro 2 yang benar-benar di luar dugaan banyak orang. Sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit, pertandingan sebenarnya langsung berjalan dengan tensi yang sangat ketat nih teman Pro 2. Belgia yang turun dengan formasi andalan 4-2-3-1 di bawah kawalan kiper Thibaut Courtois, teman Pro 2 langsung mengambil kendali permainan dan mendominasi penguasaan bola secara masif. Lini tengah mereka yang dimotori oleh sang maestro Kevin De Bruyne ini dibantu Yuri Tillemans dan Amadou Onana nih teman Pro 2. Terus mencoba mengalirkan bola ke lini depan yang diisi Charles de Ketelaer teman Pro 2, Jeremy Doku dan juga Leandro Trossard teman Pro 2. Tapi pertahanan berlapis Mesir benar-benar tampil disiplin luar biasa pagi hari ini. Bukannya kewalahan digempur teman Pro 2, Mesir ini justru tampil super efektif dan sangat mengerikan lewat skema serangan balik cepat yang dipimpin oleh sang mega bintang Mohamed Salah teman Pro 2 bersama Omar Marmous. Petaka bagi Belgia akhirnya datang di menit ke-19, berawal dari pergerakan cerdik Mohamed Salah mengirimkan sebuah umpan matang yang langsung disambut dengan tembakan keras dan mematikan oleh Emam Asour teman Pro 2. Bola yang meluncur deras gagal dihentikan oleh Thibaut dan juga Bam teman Pro 2. Mesir unggul duluan 1-0, tertinggal 1 gol bikin Belgia meradang dan langsung menaikkan intensitas serangan mereka teman Pro 2. Kevin ini berkali-kali melepaskan umpan magis dan menciptakan peluang emas dari lini tengah. Tapi sayang banget teman Pro 2, semua usaha Red Devils ini di babak pertama ini selalu mentok di tangan kiper Mesir Mustafa yang tampil keserupan dengan melakukan rentetan penyelamatan krusial. Skor 1-0 untuk keunggulan Mesir pun ini bertahan sampai para pemain akhirnya masuk ke ruang ganti baju nih teman Pro 2. Masih akan ada rentetan beberapa informasi dari Piala Dunia, tentunya ini masih akan lanjut sampai di segmen selanjutnya teman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Idola perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
4: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik. Namanya Jumisi, di Jakarta siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di Sulawesi Tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita masih ngasih informasi teman Pro 2 dari Piala Dunia 2026. Informasinya dari gol bunuh diri Hani, Belgia versus Mesir imbang teman Pro 2. Nah, ini menyambung dari informasi cerita kita tadi teman Pro 2 soal informasi ini. Ternyata teman Pro 2 yang gak kalah menegangkan melihat lini depannya buntu sepanjang babak pertama. Pelatih Belgia Rudi Garcia ini langsung melakukan perubahan strategis jenius di awal babak kedua. Beliau memutuskan untuk memasukkan sang striker monster asal Napoli, Romelu Lukaku teman Pro 2, demi menambah daya gedor dan memecah konsentrasi back-back Mesir seperti Yasser Ibrahim dan juga Hamdi Fatih teman Pro 2. Kehadiran juga Lukaku terbukti langsung memberikan dampak instan, membuat gelombang serangan Belgia mengalir jauh lebih bertenaga dan menekan teman Pro 2. Gempuran bertubi-tubi Belgia akhirnya membuahkan hasil di menit ke-66. Tekanan fisik yang dibangun oleh Lukaku di dalam kotak penalti sukses memicu kemelut hebat di depan gawang Mesir teman Pro 2. Di tengah situasi chaos tersebut, bek Mesir Mohamed Hani secara tidak sengaja membelokkan bola masuk ke dalam gawangnya sendiri alias gol bunuh diri teman Pro 2. Skor pun imbang menjadi satu sama setelah kedudukan sama kuat. Jalannya laga benar-benar makin terbuka dan seru. Kevin yang nyaris saja membawa Belgia berbalik unggul kalau saja eksekusi tendangan bebasnya yang indah nggak membentur tiang gawang Mesir teman Pro 2. Di sisa waktu De Bruyne terus memaksa kiper Mustafa bekerja keras di bawah mistar teman Pro 2. Sementara Mohamed Salah dan kawan-kawan juga beberapa kali mengancam lewat serangan balik kilat. Tetapi sampai peluit panjang berbunyi, skor kacamata kembar satu sama tetap tidak berubah teman Pro 2, dan kedua tim harus puas berbagi satu poin di laga pembuka ini. Nah, dengan hasil imbang ini teman Pro 2, persaingan di grup G ini dipastikan bakal langsung terbuka lebar dan makin panas ke depannya. Jadi buat kalian semua yang pengen tahu nih update klasemen terbaru atau pengen ngecek jadwal laga kedua di mana Belgia akan ditantang oleh Iran sedangkan Mesir bakal adu kekuatan melawan Selandia Baru, kamu bisa langsung berselancar ke situs resmi rri.co.id /FIFA World Cup 2026 hasil pertandingan untuk melihat hasil lengkapnya teman Pro 2, atau juga bisa pantengin di website rri.co.id karena di sana bakalan ada update atau informasi-informasi terbaru terkait dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Setelah ini masih akan ada informasi dari Piala Dunia yang sudah berlangsung teman Pro 2, so stay tune karena saya bakal bagiin informasinya setelah jeda dari lagu-lagu enak berikut ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
5: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya abis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
6: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi
5: iya,
6: dari
5: jadi
6: rasanya.
5: Misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam, jadi kita lebih mending stop saja dulu kan daripada kecewa nanti lebih banyak orang
6: yang kecewa
4: betul. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda, padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.